Kita mau Pro 2 masih joinan bareng aku Mita Wulandari di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Well, kalau kita ngobrolin tentang tren ya, banyak juga teman-teman yang mulai melirik batik ya. Batik juga tentu mengalami perubahan cara pakai. Kalau dulu batik ya sering diasosiasikan dengan kemeja formal. Sekarang batik bisa hadir loh teman Pro 2 dalam banyak bentuk. Outer, rock, celana, vest, dress, bahkan aksesoris printelan kamu ya. Anak muda juga mulai memadupadankan batik dengan item yang lebih modern. Bisa jeans, sneaker, rock batik, cuts oversize, and many more. Jadi kalau kamu pakai batik, nggak harus selalu memberikan kesan habis rapat penting cuy, habis mengolah dengan ketumku, abangku. Tidak ya. Justru dengan styling yang tepat, batik bisa jadi bagian dari our everyday fashion.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol. Teman terbaik.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Thank you teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ngobrolin soal berkain. Kalau zaman dulu kainnya identik dengan orang tua ya. Nenek kakek pun juga aku dulu ngira, aduh yang pakai kamen, kalau kita di Bali kan ngomongnya kamen ya teman Pro 2. Yang pakai kamen pasti dia dongku aja sih, pasti pekaku aja sih, ngapain kita pakai kamen sehari-hari. Prank, ternyata sekarang malah anak-anak muda yang pede banget pakai kain atau kamen teman Pro 2. Banyak loh teman-teman aku yang sekarang mereka tuh demen banget berkain, berkamen kalau ada special occasion yang dia itu tidak formal, paham gak sih? Kayak gathering begitu ya, or even kepanitiaan di kampus segala macam tuh banyak banget teman Pro 2. Iya sih, aku juga jujur tidak tahu ya siapa pencetus tren ini. Cuman aku merasa banyak banget influencer Gen Z ya yang awalnya mempromote, okay, ayo deh kita berkain lagi segala macam. Yang aku ingat dari dulu itu adalah Karania Yamin ya kalau gak salah. Jadi Karania ini dia selalu bilang, aku suka banget pakai kebaya, aku suka banget pakai kain. Bener, Karania kemana-mana pakai kebaya, pakai kain teman Pro 2. Kalau kamu gimana, sukakah berkain di kegiatan atau mungkin special occasion dengan teman-teman kamu?

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Tinggi Tema Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Tren pakaian sekarang yang masih ngetren, ngerti gak sih? Kini dari zaman dulu sampai sekarang banyak ya, thrifting and second hand ya. Salah satu daya tariknya adalah menemukan item yang unik dan gak semua orang punya. Kalau masih banyak berpikiran, semisal ya kita ngobrolin tentang thrifting, second hand, ya itu beli karena murah aja, harganya jauh di store, benar. Tapi sebenarnya poin utamanya adalah ini, menemukan item yang unik, otentik ya. Kadang kita masuk toko thrift, niatnya cuma oke, lihat-lihat, pegang-pegang, ya keluar-keluar buat 3 jaket, 2 celana, 1 tas, sekian jam. Katanya hemat, iya hemat kalau dibandingkan beli 5 outfit baru. Ya, yeah, prinsip ya teman-teman Pro 2. Selain soal harga dan keunikan, pakaian second hand atau perintilan kamu itu juga ngebuat orang lebih terbiasa menggunakan kembali pakaian dan mencari cara baru untuk styling item yang item lagi item, maksud aku ya, yang udah lama banget.

Tinggi Temuan Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, intinya Temuan Pro 2 kalau kita memperhatikan kembali, tren fashion sekarang semakin menunjukkan kalau orang enggak harus terpaku pada satu aturan. Mau berkain bisa, mau batik bisa, mau vintage bisa, mau kayak gimana bisa, Temuan Pro 2 ya. Karena fashion tidak hanya soal mengikuti apa yang sedang viral, tapi bagaimana kita menginterpretasikan tren sesuai dengan kepribadian, kebutuhan, kenyamanan. Authenticity ya. Dan mungkin ini yang paling menarik dari perkembangan fashion Indonesia. Pakaian tradisional dan juga modern gak harus saling bertabrakan, mereka bisa ketemu di tengah ya. Jadi kalau hari ini kamu bisa pakai kain tradisional, sneakers, tote bag, sunglasses and many more. Tradisionalnya dapat, gadgetnya dapat juga begitu ya. Dan akhirnya fashion mungkin ya gak tentang punya baju paling mahal, paling banyak, tapi tentang gimana kita bilang, ya ini aku banget, ini minta banget bajunya. Kalau kamu pengen dikenal sebagai pribadi yang seperti apa nih lewat fashion Temuan Pro 2, kita bungkus ya. Nanti di jam 9 sampai jam 10 bakal ada informasi lokal. Tapi seharusnya hari ini kita barengan sama BPBD Provinsi Bali ya, Temuan Pro 2. Buat kamu yang kepo, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kamu masih dengerin aku ya, Mita Wulandari. And of course ya, sekarang aku bakal ngasih updatean terkini buat kamu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu juga yang kepo nih, kok WhatsApp teman Pro 2 gak ada dibalas segala macam. Hey, kita ganti WhatsApp. Nah, ini dia. Kita ganti nomor WhatsApp teman Pro 2 ya. Berapa tuh? 089 6200 2095 3. Kenapa 953? Of course karena frekuensi kita 95,3 FM. Langsung choose di add ke kontak.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

nasional dan 8 cuti bersama. Ya, iya. Jadi pemerintah menetapkan kalender libur nasional 2027 melalui surat keputusan bersama 3 menteri. Dalam keputusan ini seperti yang aku katakan ya, terdapat 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Of course, penetapan ini mempertimbangkan berbagai aspek ya, termasuk perayaan keagamaan, akhir pekan, serta nih kelancaran kamu ataupun pro dalam beraktivitas ya. Dengan keputusan ini, masyarakat bisa merencanakan nih agenda liburan mau kemana, perjalanan maupun kegiatan keluarga pada tahun 2027 nih, teman pro 2.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18.

dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Thank you teman produ yang masih joinan di sini. Yes, my voice masih agak-agak begitu ya. Tapi gak apa-apa teman produ ya. Kita masih juga ngobrolin topik yang sama begitu ya. Ngobrolin tentang Indonesia nih. Kamu tahu gak teman produ maskapai dengan makanan paling enak di dunia? I'll go first. Of course, di OG Garuda Indonesia. Dan ternyata benar ya teman Pro 2, Garuda Indonesia ini masuk daftar 10 maskapai dengan makanan pesawat paling enak di dunia ya. Biasanya kita tahu nih, di beberapa maskapai di Indonesia mereka tidak menyediakan makanan berat begitu ya. Kalaupun ada, itu maskapainya terbatas banget, salah satunya Garuda Indonesia ini teman Pro 2 ya. Dan ya kalau kita tahu, kalau makanan di pesawat itu pasti modelnya kayak half ready to serve, dalam artian itu udah matang makanannya, cuman dihangatkan lagi. Atau mungkin kalau ada request khusus itu bisa dimasakin di pesawatnya langsung sama awak kabin ya teman Pro 2 ya. Tapi tidak semua. Nah, daftar ini based on rilisan Qantas Travel Insurance. Maskapai plat merah of course BUMN ya menempati posisi ke-10, menjadikan satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang berhasil menembus daftar ini ya. Pencapaian ini cukup signifikan mengingat daftar makanan terenak begitu ya, didominasi oleh maskapai dari kawasan Asia Timur dan Timur Tengah. Iya ya, emang bener sih. Dan mereka ini juga dikenal punya standar tinggi ya dalam pelayanan catering selama penerbangan teman Pro 2 ya. Jadi masuknya Garuda Indonesia ini dalam daftar bergengsi menjadi sinyal positif ya bagi industri penerbangan nasional, khususnya terkait upaya peningkatan kualitas layanan di tengah persaingan ketat dengan maskapai regional yang sudah lebih dulu dikenal luas nih teman Pro 2. Kalau kamu punya nggak pengalaman berkesan selama kamu terbang dengan Garuda Indonesia?

Thank you teman-teman Prodi yang udah joinan dari tadi ya, dari subuh sampai sekarang ya, hampir jam 10. Well anyway, karena udah jam juga, I have to say bye-bye to you. Tapi jangan khawatir, kita tetap akan nemenin kamu ya sampai jam 12 malam. Aku ya sih pamit ya, teman Pro 2. Langsung aja deh, akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, aku Mitulan dari yang bertugas, pamit dari ruang dengar kamu.

0: sih, cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: your back.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman pro duet, pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan WhatsApp, apa, buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman pro duet. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau deaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman pro 2 ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Teman terbaik.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10 ribu sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi. Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10 ribu rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300 ribu loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya gak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2. Karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk, besok langsung jadi berkali-kali lipat ya. Yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar. Bareng aku Azriel Timoti di Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Informasi pertama datang dari pemerintah Provinsi Bali yang mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif untuk mendukung pengembangan green tourism dan sport tourism. Pemanfaatan aset ini diharapkan tidak cuma jadi kekayaan daerah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ada Gubernur Bali Wayan Koster yang mengatakan pengelolaan aset daerah akan diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan perekonomian daerah. Selain pemanfaatan aset, Pemprov Bali juga memastikan kebijakan pembiayaan daerah dilakukan secara hati-hati, terukur, dan transparan. Koster menegaskan penggunaan silpa akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas, sementara rencana pinjaman daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dan manfaatnya bagi masyarakat. Pemprov Bali juga akan memperkuat pengelolaan hibah melalui verifikasi, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dan evaluasi manfaat. Hibah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung program pembangunan, bukan sekedar penyaluran anggaran. Dalam pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah, Pemprov Bali berkomitmen memastikan seluruhnya dilakukan secara tertib, transparan, legal, dan produktif. Penyertaan modal juga akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan fisik dan keuangan, potensi manfaat, sampai ke tingkat pengembalian serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, ada dari Gubernur Bali Wayan Koster sendiri yang menegaskan komitmen menertibkan pembangunan yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku di Bali. Penegasan ini disampaikan saat pembongkaran bangunan villa di areal perhutanan sosial hutan desa Pejarakan Grogak Kabupaten Buleleng Sabtu 12 September 2026. Koster mengatakan pembangunan villa ini tidak tercantum dalam rencana kelola perhutanan sosial dan telah mendapat 3 kali peringatan nih untuk dibongkar secara mandiri. Karena tidak diindahkan, pemerintah akhirnya mengambil langkah pembongkaran sebagai bentuk penertiban sekaligus menjaga fungsi kawasan hutan. Koster juga meminta seluruh pihak tidak bermain-main dengan aturan termasuk ketentuan mengenai pengendalian ahli fungsi lahan di Bali. Selain itu, pemerintah masih menelusuri dugaan keterlibatan warga negara asing sebagai pemodal yang menggunakan nama warga lokal dalam pembangunan villa ini. Koster menugaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali untuk mengembalikan fungsi lahan dengan melakukan penanaman kembali. Pemerintah Provinsi Bali pun juga berharap penertiban ini menjadi peringatan agar pembangunan di Bali ini tetap memperhatikan aturan, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Itu dia tadi Info Pro 2 untuk siang hari ini. Aku Azriel Timoti, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Midday Chills dan Pro 2 Hitlist.

0: Hitlist.
1: Yes, you heard it right, teman Pro 2. What's up? Bareng Timothy balik lagi di Pro 2 Hitlist kali ini. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja. Balik lagi bareng aku, Azriel Timothy, pastinya nemenin kamu siang hari ini. Which is di jam 11 siang sampai jam 12 siang. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. But something special today, teman Pro 2, karena biasanya kalau kita ngomongin Pro 2 Hitlist, pastinya kita ngomongin tentang artis-artis yang jarang banget didatang ke studio, tapi artisnya sekarang udah datang nih. Datang langsung ke studio, teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kalian belum tahu, sabar dulu teman Pro 2 ya, karena aku mau infoin ke kalian kalau kalian bisa tonton apa yang kalian dengar siang hari ini di Pro 2 Hitlist dari Facebook kita RRI Pro 2 Denpasar. So we're streaming, live streaming ya siang hari ini teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk follow dulu semua social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya sama semua RRI Pro 2 Denpasar ya. Dan misalkan kalau kalian ada pertanyaan tentang artis atau musisi yang kita undang siang hari ini, boleh banget langsung deh Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar, atau aku udah update Instagram story, jadi langsung aja cek yang paling terbaru, udah ada question box di sana, langsung drop pertanyaan kalian untuk artis atau musisi kita siang hari ini. And without any further ado, langsung aja kita sambut Theodora Elena aka Sachi.
2: Selamat siang.
1: Alright, sebelum itu Sachi gimana kabarnya nih?
2: Baik, luar biasa.
1: Luar biasa
2: hari
1: ya.
2: Ini cuacanya. Wow,
1: iya, emang
2: wonderful.
1: Enak banget ya, wonderful.
2: Betul.
1: Ya. Oke, okay, tapi aku baru dengar-dengar juga Sachi ini 20 harinya di Bali, 10 harinya di Jakarta. Jadi ini bisa dibilang udah jadi gag-gag Bali kali ya, udah. Jadi udah sering banget gitu ke Bali dan
2: betul.
1: Sekarang Sachi bisa datang ke Pro 2 Denpasar, pastinya dengan membawa single terbaru ya.
2: Iya.
1: Jadi ini single debut ya, bisa dibilang ya?
2: Betul, betul. Iya, ini single karya pertama aku di industri musik.
1: Alright, tapi sebelum kita ngobrolin tentang tentang single dari Sachi teman Pro 2 ya, kita kenalan dulu sama Sachi, atau nama asli kamu Theodora Elena ya?
2: Betul.
1: Oke, jadi Theodora Elena atau Sachi ini lahir di Makassar tanggal 19 April 2004. Oke, Gen Z banget nih ya.
2: Betul.
1: Dan Sachi ini sebenarnya dikenal ke konten berbasis voice acting, impersonation, karakter performance ya, dan eksplorasi persona. Jadi kamu udah sering isi ini kah, dubbing gitu kah, atau voice over?
2: Oh enggak, cuman dulu tuh pas aku pertama kali start content creating, itu aku mulai dikenalnya tuh karena voice acting dan kayak impersonation gitu.
1: Oke. Nah kalau kalian udah cek juga Instagram atau TikToknya Sachi di @sachiku, kalian udah bisa ketemu juga ya. Kalau Sachi ini emang konten-kontennya itu unik atau menarik gitu ya, bisa dibilang ya, karena itu tadi ngambil voice acting dan impersonation character performance itu tadi. Nah tapi ini yang bikin aku penasaran, nama kamu kan Theodora Elena gitu.
2: Betul.
1: Ya, ini kenapa nih backgroundnya kamu pilih nama panggung Sachi, atau ada cerita menarik gak kira-kira?
2: Ada dong, karena
1: gimana?
2: Waktu itu zaman-zaman masih kita pada di rumah ya semuanya, 2021. Aku pengen bikin akun TikTok yang wow, yang baru gitu. Karena sebelumnya tuh cuma nama aku doang. Aku pengen ini jadi kayak, ayo udah aku mau post apa aja terserah aku gitu kan.
1: Aku kira kamu bikin nama samaran biar gak ketahuan TikToknya.
2: Enggak.
1: Justru karena pengen ini ya.
2: Pengen aku ya, explore aja.
1: Explore.
2: Terus habis itu pas banget itu sekitar 1 tahun 2 tahunan anjing kesayangan aku tuh mati.
1: Okay.
2: Jadi aku ngambil nama dari anjing aku. Anjing aku namanya Chico.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Aku kira Sachi.
2: Iya, anjing aku namanya Chico. Terus aku searching di web lah. Nama-nama waktu itu kan lagi in banget Jepang.
1: Oke, okay, iya.
2: Oh, Sachiko nih gitu kan. Cuman kayak kalau Sachiko tuh udah nama Jepang banget, udah biasa banget, udah mainstream banget. Gak mungkin aku bisa dapat handle cuman Sachiko.
1: Iya.
2: Ya udah aku tweak dikit, aku geser-geser dikit. Terakhirlah Sachiko.
1: Sachiko gitu ya. Oke, menarik. Nah, tapi ini langsung aja ya kita ngomongin tentang single kamu nih.
2: Okay.
1: Kenapa dari yang namanya kamu tuh kan into yang namanya voice acting, kayak gitu ya, impersonation. Akhirnya kamu masuk atau belok dikit nih ke dunia industri musik. Ada nggak alasan tertentu?
2: Sebenarnya aku udah stop voice acting and impersonating in not like a long time. Terakhir aku voice acting dan semacamnya itu kayaknya di 2021-2022 deh. Terus setelah itu aku sempat nyoba buat go into fashion, go into lifestyle. Pokoknya aku explore semua lah. Sampai akhirnya aku mungkin bisa dibilang relax dan tone down dulu di konten creating. Aku mulai kerja dulu, kerja dulu apa segala macam, sampai akhirnya aku ketemu Mas Eka.
1: Mas Eka Gustiwana ya?
2: Iya, jadi ketemu Mas Eka dan Mas Eka mendengar suaraku, dia bilang aku ada potensial dan suara aku unik dan semacamnya. Akhirnya aku dipush untuk workshop sama Mas Eka untuk kita, ayo kita coba bikin lagu bareng, ayo coba kita do something together gitu. Baru akhirnya aku jadi yang sekarang.
1: Akhirnya lahirlah Sachi ku itu ya. Alright teman Pro 2, since you're the mention seorang Eka Gustiwana ya, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Karena ini menarik banget teman Pro 2, karena aku baru dengar kalau Sachi ini working together in apa ya, kolektif label ya?
2: Betul.
1: Kolektif label dari seorang Eka Gustiwana. Pastinya bakal menarik banget, bakal kita ulik lagi lebih dalam. Jadi buat kamu yang ada pertanyaan untuk Sachi siang hari ini, again langsung aja DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar, atau langsung drop pertanyaan kalian di streaming Facebook kita ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih bakal ngobrol bareng lagi sama Sachi di sini aja di 95.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Kita lanjut lagi ngobrol di Pro 2 Hitlist bareng Sachiku, teman Pro 2 ya. Dan tadi udah di-mention juga Sachi ini bekerja sama, working together with seorang Eka Gustiwana ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, aku mau pengen tanya nih ke Sachi, dalam bermusik kamu ada inspirasi musisi siapa nih kira-kira?
2: Wah banyak nih.
1: Gini deh, satu dari Indonesia, satu di luar gitu.
2: Kalau satu dari Indonesia, I really look up to Sal Priyadi.
1: Oke.
2: Kalau dari luar, I really look up to
1: siapa?
2: Ariana Grande, Daniel Caesar.
1: Oke, dua ya.
2: Banyak sih, banyak aku ya? Lebih banyak luar kayaknya. Ariana Grande, bener. Daniel Caesar, Rex Orange County, banyak banget
1: yang aku. Kenapa tuh?
2: Kalau untuk Ariana Grande, of course emang dasarnya childhood aja, udah dari dulu
1: iya
2: aku
1: sih,
2: dengerinnya.
1: Emang udah ikonik gitu ya.
2: Iya, kalau Daniel Caesar and Rex Orange County, I find their lyricism itu beautiful banget. Mereka bisa wordplaynya, ya. Wordplaynya luar biasa hebat. Betul. And gak ada lagu yang miss sih dari mereka tuh. I aspire to be them gitu. Yeah, yeah.
1: Same as Sal Priyadi juga permainan liriknya gitu ya.
2: Sal Priyadi juga luar biasa hebat. Benar. Aku tuh bukan orang yang gampang dengerin lagu Indonesia ya, karena ada beberapa lagu bahasa Indonesia yang aku kurang cocok. Mm-hmm. Cuman Sal Priyadi tuh bener-bener not a single miss gitu.
1: Okay. Jadi kamu langsung match aja gitu sama Sal Priyadi juga ya?
2: Betul.
1: Okay. Tapi kamu ngerasa gak ada dari pengalaman voice acting kamu sebelumnya tuh ya ngebantu kamu dalam perjalanan dunia musik ini?
2: I would say so, karena memang voice acting kan memerlukan aku untuk bisa berubah-berubah.
1: Betul.
2: Suara ya.
1: Betul, iya.
2: Dan di industry music ini juga kan the main focus is my voice and how I,
1: express
2: my voice, express my feelings through my voice juga kan. Yeah. Jadi ada sih kagetnya, surprisingly ada sih.
1: Tapi somehow itu ya ngebantu kamu banget ya.
2: Betul.
1: Iya. Kan? Yeah. Nah ngomongin tentang dari voice acting ini kan kamu kayak beneran harus explore gimana cara kamu untuk impersonating karakter kayak gitu kan ya. Kamu ada kepikiran pengen masuk ke genre yang agak ekstrim gak nih? Tapi kamu sementara ini lagi into ke genre apa? Kira-kira kalau mau explore ke genre apa juga nih?
2: Okay. For now, I'm more focusing on bedroom pop and folk.
1: Mm-hmm.
2: Jadi lebih ke arah nyantai, dreamy, and
1: yang kayak barusan kita dengar tadi ya,
2: betul,
1: di single sayang ya.
2: Cuman kalau misalnya diberi kesempatan, I would love to kita stretch out my hands ke bossa nova.
1: Berarti kayak pop lofi punk gitu ya.
2: Iya, tapi mau pop punk juga.
1: Pop punk juga.
2: Iya, mau R&B juga. Sebenarnya aku tuh eksperimental banget orangnya. Yeah. Jadi aku lebih baik mencoba kemudian gagal daripada enggak dicoba
1: betul,
2: sama
1: betul,
2: sekali.
1: Betul, betul, betul. Keren. Jadi emang pengen ini ya, sebenarnya ada keinginan ya.
2: Betul.
1: Untuk waktu ini pengen
2: iya, kita main di zona nyaman dulu aja.
1: Good. Tapi

0: pertama, demo pertama tuh verse satunya sama benar-benar 180 derajat berbeda dengan apa yang kalian dengarkan tadi. Dan itu yang bikin aku kayak aduh gak mau deh, gue gak mau deh ini dirilis, gue gak mau. Sampai akhirnya Mas Eka bilang kayaknya ini bukan salah di keseluruhan, tapi cuma salah di depan. Ayo kita take our time, kita ganti aja depannya gitu.
1: Itu enak banget teman berdua kalau dapat yang namanya partner bermusik yang nyambung gitu ya sama apa yang pengen kita bawa gitu ya. Jadi mereka bisa bantu untuk kasih ini ya, input-input
0: betul,
1: gitu juga ya.
0: Betul.
1: Oke, jadi kamu yang produce liriknya.
0: Iya, aku yang lirik dan untuk melodi awal, melodi dasar itu aku.
1: Terus dikembangin sama Mas Eka.
0: Dikembangin sama Mas Eka beserta ada namanya Aseng juga dan Billy yang membantu.
1: Oke, shout out for you guys. Nah ini sekarang kita masuk ke apa ya, label kamu saat ini ya, Introvert dari Mas Eka Gustiwana. Nah gimana ceritanya nih bisa kamu join atau gabung sama yang namanya kolektif labelnya Introvert ini?
0: Tadi I've mentioned before, aku di approach sama Mas Ekanya.
1: Iya, itu gimana
0: nah,
1: caranya
0: itu tuh? Aku waktu itu sedang ada bekerja di luar kota bersama Mas Eka dan tim Weird Genius.
1: Oke.
0: Iya, kebetulan waktu itu lagi on the making of Your Side by Novia Bahmit.
1: Oh iya.
0: Iya, kebetulan di saat itu mereka membutuhkan demo, tapi satu-satunya perempuan tuh aku doang. Dan Novia Bahmit belum bisa hadir. Jadi flightnya masih besokannya, sedangkan dibutuhkannya tuh hari ini banget demonya gitu kan. Jadi Mas Eka bilang, kayaknya kita butuh banget nih suara cewek. Dan karena ada cewek, nyanyi aja gak apa-apa. Dari situ tuh aku yang kayak, wah aku minta maaf ya kalau suara aku jelek dan macamnya. Terus akhirnya aku nyanyi, selesai nyanyi Mas Eka non-stop muji aku ya kurang lebih. Jadi kayak suara kamu bagus, suara kamu unik, kenapa kamu bilang suara kamu jelek dan semacamnya. Aku kira di situ tuh kayak ah ya udah mungkin ini hanya sekedar
1: sugar coating
0: aja, muji-muji biasa aja karena aku habis bantuin kan. Kayak Mas Eka bilang, ayo kita bikin something out of this. Jangan disia-siakan lah talenta kamu ini. Aku bilang kayak okay. Again still with the mindset paling ini basa-basi aja gitu, mungkin gak enak dia gitu kan. Sampai akhirnya beneran aku dikejar dan dikontak terus-terusan sama Mas Eka untuk ayo kita workshop, ayo kita bikin lagu, ayo kita make something gitu.
1: Turns out kamu buat impress orang Eka Gustiwana ya.
0: Iya.
1: Dari yang awalnya sebenarnya cuma mungkin
0: membantu aja sebenarnya.
1: Oke. Nah tapi ini udah berapa lama sih kamu gabung di Introvert ini?
0: Aku baru aktif dan sering banget setiap minggu ya workshop dan segala macamnya itu mulai bulan Mei kayaknya ya.
1: Tahun ini. Oke, tapi kalau yang Your Side itu tahun ini apa tahun lalu?
0: Tahun ini di bulan ini Januari, ya? Betul.
1: Oh iya, awal-awal tahun ya.
0: Betul.
1: Oke, menarik. Nah, kalau dari introvertnya sendiri nih kamu ngerasa ada yang beda enggak selama kamu misalnya mungkin kalau kamu bisa apa bayangin gitu ya, kamu masuk di introvert dan kalau misalkan gak masuk di introvert, ada gak yang beda banget gitu kalau kamu mau masuk ke dalam dunia musik ini?
0: Tentu beda banget sih, karena as this is my first experience ya, especially di music industry. Introvert tuh bener-bener meluk aku banget ya. Kayak bener-bener aku diadopsi jadi anaknya introvert gitu. Semua difasilitasi, apapun yang aku perlukan dibantu, apapun yang aku butuhkan itu pasti langsung disediakan gitu loh. Apapun yang aku inginkan bahkan itu sebisa mungkin akan mereka provide gitu. Dan aku lebih menganggap orang-orang yang ada di introvert tuh sekarang udah sebagai keluarga gitu. Udah sebagai someone I keep close to my heart. Karena mereka benar-benar semua very supportive. Mereka juga super duper transparan tentang everything, which jujur di zaman yang sekarang it's very rare to see one gitu loh. Jadi kayak I'm really grateful to be a part of introvert itself juga gitu.
1: Apalagi kalau dari cerita kamu kan sering ikut workshop gitu ya. Secara gak langsung ya introvert ini beneran ngasih kamu apa ya, ilmu juga ya.
0: Betul,
1: banyak ya.
0: Keren.
1: Alright. Nah kita bakal masuk ngebahas tentang lagu kamu. Ini debut single ya.
0: Debut single
1: dengan judulnya

0: Ya sayang, alright. Tapi kenapa nih kamu mengangkat judul sayang ini? Ini as if sayang yang kayak gimana nih maksudnya?
1: Oke. Sayang di bahasa Indonesia kan punya dua arti ya.
0: Oke.
1: Sayang bener. Love.
0: Ya,
1: dan sayang kasihan.
0: Kasihan, ya.
1: Yes, in this song I want to kayak nunjukin arti dari dua-duanya. Instead of just one.
0: Oke.
1: Ya kan, jadi kayak
0: ke pasangan gitu ya, atau gimana?
1: Yes, ke pasangan. Mm-hmm. Jadi kayak aku sayang kamu.
0: Iya. Yeah. Tapi sayang, tapi kok, why?
1: Kenapa? Iya. Tapi kok sayang banget sih.
0: Uh-huh.
1: Aku sayang kamu, tapi sayang banget ya kamu kayak gini, kayak gitu.
0: Oke. Karena perlakuan mereka kah, or gimana?
1: Lebih ke never ending problem aja sih. Jadi kayak kayaknya tuh problem kita kok never ending banget ya. Kok kayaknya kita gak pernah bisa nemu jalan tengahnya. Kok kayaknya kita gak pernah bisa kayak menyelesaikan masalah dengan baik dan benar gitu. Kok it seems like the problem that we have itu terus-terusan di situ-situ aja, muter-muter aja gitu.
0: Nyari closure gitu ya.
1: Betul.
0: Dalam sebuah hubungan.
1: Betul.
0: Oke, ini menarik banget teman Pro 2 karena itu tadi yang dibilang kalau aku baca-baca dari yang info yang aku dapat gitu ya, lagu Sayang ini ya itu mengeksplor dua arti sayang tersebut, sayang as if love dan sayang kayak disappointment gitu ya juga ya.
1: Betul.
0: Nah, ini yang bakal kita bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2 ya. Apalagi lagunya tadi kita udah denger di awal ya, dan nanti mungkin kita bakal denger Sachi nyanyiin live kali, boleh ya?
1: Mungkin ya, kita lihat ya.
0: Alright, we'll see teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita masih bakal bahas lebih lanjut lagi tentang single Sayang dari Sachiko. Cuma di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Balik lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dan ini udah segmen terakhir bareng Sachiku ya. Nah, ini kita ulik lebih dalam lagi nih tentang single kamu, debut single Sayang nih ya. Yes. Tadi udah di mention juga kalau kamu ngegambarin lagu ini tuh Sayang sebagai sayang ya, itu tadi cinta ke pasangan, sebuah hubungan. Betul. Tapi juga kayak sayang banget nih ya, pity gitu ya.
0: Betul.
1: Sama hubungan itu. Nah, betul. Ini ada yang nanya nih dari Instagram, ada dari @JekoPratama ya, MD kita. Nanya tentang ini inspirasi singlenya dari mana nih? Waduh, gimana?
0: Wah. Of course, kalau apalagi ini debut ya.
1: Iya.
0: Ini sesuatu yang very personal to me, betul, very close to heart. Jadi ini juga inspirasinya dari emang personal experience aja.
1: Oke, keren.
0: Gitu.
1: Oke. Jadi dari personal experience ini kamu kembangin lagi akhirnya menjadi.
0: Betul.
1: Keren. Oke. Nah, tadi udah sempet ngobrol-ngobrol juga ya teman Pro 2 kalau Sachi ini lagi pengen ngembangin EP.
0: Betul.
1: Nah, boleh gak diceritain nih atau di spill sama teman Pro 2 kira-kira EP-nya bakal ceritain tentang apa nih kira-kira?
0: Oke, jadi EP-nya sendiri itu sebenarnya udah ada judul.
1: Oke.
0: Judulnya A Study in Tenderness.
1: A Study in Tenderness. Oke.
0: A Study in Tenderness ini akan menceritakan tentang basically what relationship is about. Gitu. Jadi dari falling in love-nya, mulai comfortable-nya, mulai muncul ada konflik-konflik sana sininya, sampai akhirnya ke lebih ke self reflection maybe ya.
1: And kamu ngegambarin single Sayang ini di what stage nih?
0: You'll find out later.
1: Okay, alright, teman Pro 2. And for your information juga teman Pro 2, single Sayang ini udah rilis, which is hari ini banget ya.
0: Baru hari ini rilis.
1: Hari ini banget. Bisa didengerin di mana aja nih kira-kira?
0: Di Spotify, Apple Music, YouTube, dan semuanya. Pokoknya.
1: Basically all the EP ya.
0: Betul. Okay. Semua platform music kesayangan kalian.
1: Dan kira-kira ada harapan gak kira-kira buat teman Pro 2 yang ngedengerin lagu kamu nih, find out about you gitu ya. Kamu pengen mereka ngerasa apa nih?
0: Semoga nyaman, semoga betah, semoga gak lari ya denger suaraku.
1: Enggak dong ya, karena seunik itu juga maksudnya. Karakter suara kamu tuh emang beneran karena udah basicnya dari voice acting itu tadi kan ya. Dan teman Pro 2, bentar lagi nih Sachi bakal akan merilis yang namanya EP gitu ya. Nah, selanjutnya nih kira-kira kalau dari kamu udah ada single terbaru nggak? Kira-kira yang udah siap atau masih on process on launch?
0: Sudah ada, ditunggu aja kapan rilisnya.
1: Jadi ini udah tinggal rilis dong ya?
0: Betul.
1: Oke, boleh gak di-spill dikit ini ceritanya tentang apa?
0: Same goals tentang relationship, being in a relationship. Tapi kalau misalnya yang ini rada-rada ada complex emotion, yang ini lebih ke happy, loving, dan ya enak lah pokoknya didengar.
1: Oke, jadi pastinya tetap masih menjelaskan atau menceritakan tentang perjalanan relationship.
0: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dari sisi musikalitas nih, katanya Sayang ini sengaja dibikin intim gitu ya, karena memang dari kalau kita emang dengar ya emang feelnya kayak gitu ya,
0: benar-benar
1: gitu juga ya, dan nggak berlebihan secara emosi. Nah, kenapa kamu pilih pendekatan yang musik yang kalem gitu tuh kalau untuk lagu Sayang ini?
0: Karena memang dari awal aku sama Mas Eka tuh udah mencoba untuk explore ya ke banyak genre, kita melihat yang cocok yang mana, dan akhirnya kita land di aku kayaknya mau yang kayak slow, dreamy, yang bisa untuk nemenin tidur dan semacamnya. Dan ternyata aku pun juga very comfortable being in this kind of vibe and genre gitu, karena memang something yang aku sendiri tuh akan mendengarkan tuh lagu-lagu yang seperti ini gitu.
1: Oke. Dan ini kan kalau kita dengerin juga lagunya full English ya.
0: Betul.
1: And kamu juga tadi sempat mention juga ya, deket sama lagu-lagu atau artis-artis luar juga gitu. Nah, kenapa kamu pilih pendekatan dengan full English ini nih buat debut single kamu kira-kira?
0: Oke. I love bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku suka bahasa Indonesia, dan aku memang kalau misalnya dalam situasi yang serius, aku akan berbicara dalam bahasa Indonesia yang lumayan baku lah. Tapi menurut aku, skill bahasa Indonesia aku untuk menulis lagu itu belum apa ya, belum sampai,
1: belum
0: untuk,
1: belum seluas sama itu. Kamu using English ya,
0: betul. Dan aku nggak mau bahasa Indonesia aku tuh di apa ya, dipakai in vain gitu, dipakai secara asal-asalan
1: sekedar gitu
0: iya, karena bahasa Indonesia itu cantik tapi menurut aku rumit. Jadi aku harus bisa solve dulu bahasa Indonesia, aku harus bisa untangle dulu nih kerumitan bahasa Indonesia, baru aku akan menulis dengan bahasa Indonesia gitu. Iya. Untuk sekarang aku lebih comfortable menulis di bahasa Inggris. Karena menurut aku, karena aku juga dari kecil udah di feed dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kayak ya udah, aku akan mulai hinting dan drop sprinkle-sprinkle kecil-kecilan aja bahasa Indonesia, kayak lagu ini. Satu-satunya bahasa Indonesia kan sayang gitu. Betul.
1: What a great answer teman Pro 2. Tapi karena aku juga ngerasa emang sebenarnya sulit juga ya nulis bahasa Indonesia, karena itu kita harus cari apa ya, padanan katanya yang enggak kedengeran gimana gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi great ya, kamu beneran dekat menggunakan bahasa yang dekat banget sama diri kamu sendiri.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Oke, nah next up nih, kira-kira kalau misalkan ada kesempatan untuk misalkan collab sama musisi, kira-kira kamu berharapnya bisa sama siapa nih? Atau bentar lagi bakal ada collab gitu?
0: Belum sih, tapi ya, sebenarnya banyak yang artis Indonesia yang aku really want to at least berbagi berbagi pikiran, mungkin berbagi seputar music industry. Ya, one of them is Sal Priyadi, of course.
1: Yes.
0: Reality Club. Wah, banyak banget lagi.
1: Siapa lagi?
0: Mocha.
1: Ih, keren. Aku kok bisa membayangkan ya vibes-nya Mocha sama kamu. Benar. Iya, benar. Terus ada lagi enggak kira-kira?
0: Untuk sekarang sih paling pengennya banget mereka bertiga ya.
1: Mereka bertiga ya. Yeah. Oke, okay, nanti langsung di calling aja ya. Sama kalau dengerin Pro 2 FM ya. Oke, okay, kita udah di akhir acara juga nih. Boleh mungkin Sachi kasih pesan untuk teman Pro 2 yang baru ngedengerin kamu, kira-kira ada nggak?
0: Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Jangan lupa nafas.
1: Yes.
0: Do what you want to do in life. Don't let anyone tell you otherwise.
1: Dan jangan lupa,
0: jangan lupa dengerin laguku juga ya teman-teman. Baru rilis hari ini, judulnya Sayang. It's out everywhere. Semoga kalian enjoy, semoga gak lari.
1: Gak bisa lari tuh teman Pro 2 kalau udah dengerin lagunya Sachi ya pastinya. Nah kalau teman Pro 2 mau kepoin sosial kamu, kira-kira username-nya apa nih?
0: Oke, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, Threads, and YouTube ada di @sachiku, S-A-T-C-H-I-K-K-U.
1: Oke.
0: Okay. Dan Threads aku, X aku X. Atau Twitter aku itu ada di S4TCHIE atau Sachi tapi dialay-alayin dikit.
1: Dialay-alayin dikit.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ya tapi ngomongin alay, kamu ada, gak alay juga sih maksudnya ya. Kamu ada kepikiran mau ke Hipdut gitu gak?
0: Wah, interesting. Karena lagi hype banget gitu ya. Interesting. Maybe. Maybe in the future.
1: Maybe in the future.
0: In the
1: ya.
0: Long future.
1: Not now ya pastinya.
0: Not now.
1: Ya. Alright, thank you so much Sachi udah berkenan
0: banyak
1: hadir di studio Pro 2 siang hari ini. Habis ini enjoy your time in Bali pastinya ya. Dan juga bentar lagi bakal kemana-kemana, we'll see ya. Yeah.
0: Thank you so much for having me.
1: Thank you so much. It is our pleasure pastinya ya Sachi. Dan terima kasih juga teman Pro 2 yang udah dengerin Pro 2 Hitlist siang hari ini. It's been fun with Sachi ku sore hari ini teman Pro 2. Dan langsung aja ya, habis ini kita bakal dengerin kembali lagu atau single debut dari Sachi, yaitu
0: Thank
1: Sayang.
0: You.
1: Sampai jumpa lagi Sachi, hati-hati di jalan.
0: See
1: bye-bye,
0: you.
1: See you.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu do, aprikos dening.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Damaian dari Tuhan ada bersama mereka yang pikiran dan jiwanya berada dalam keselarasan, terbebas dari hasrat dan murka, yang mengetahui jiwanya sendiri. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM, teman terbaik kamu.

masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena ada beberapa informasi menarik yang bakal aku bawain juga sebelum nanti di jam 1 kita bakal masuk dan dengerin bareng-bareng ya audisi putaran kedua bintang radio Indonesia LPP RRI Denpasar 2026 ya. Jadi buat kamu yang penasaran bakat-bakat vokal ya, tarik suara anak muda di Denpasar ini akan ada siapa aja nih ya, dan kayak gimana juga nanti ya, ya tetap dengerin 95,3 FM karena jam 1 nanti kita bakal mulai audisi putaran kedua bintang radio 2026. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Mide Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Mide Chills.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hayo, kalian kalau udah siang-siang gini, tim yang craving mau makan yang asin-asin atau savory atau malah mau ngemil yang manis-manis, teman Pro 2. Kalau aku sih jujur, jam-jam segini emang jam-jam makan siang yang harus makan berat ya, jadi mostly savory gitu. Tapi sekarang ini karena aku udah makan siangnya di jam 10 tadi, teman Pro 2, jadi lagi pengen yang manis-manis gitu, yang craving yang manis. Nah, bingung ya kadang kalau kita mau apa beli jajan itu, karena kadang kayak ngebosenin gitu ya, itu aja. Tapi siang ini teman Pro 2, aku punya solusinya buat kamu nih yang pengen ngemil tapi nggak bosen sama satu rasa itu aja ya. Jadi ada yang namanya cheese platter, pernah dengar nggak sih? Kayaknya udah sering banget deh orang-orang ngomong cheese platter this, cheese platter that ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, cheese platter ini kayak sajian yang terdiri dari beberapa jenis keju dan makanan pendamping dalam satu piring atau papan board gitu. Nah, sajian ini dapat dinikmati sebagai makanan pembuka atau ya camilan atau hidangan untuk disantap bersama, teman Pro 2. Menarik banget ya, karena dari konsep menyajikan keju dalam satu hidangan ini punya kaitan kuat dengan tradisi kuliner Eropa, terutama di Prancis. Jadi ada Library of Congress mencatat, keju secara tradisional disajikan setelah hidangan utama dalam jamuan makan Prancis dan biasanya terdiri dari beberapa pilihan keju. Tapi yang menarik, teman Pro 2, cheese platter modern ini nggak cuma dimiliki oleh satu negara yang dapat disebut sebagai ciptanya, karena bentuknya ini berkembang dari berbagai kebiasaan menyajikan keju bersama roti, bersama buah-buahan, ada juga kacang-kacangan dan makanan pendamping lainnya. Looks interesting gak sih, teman Pro 2?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Sesaat lagi ya, jangan lupa kamu bisa saksikan dan juga dengarkan audisi Bintang Radio Indonesia RRI Denpasar tahun 2026. Ini putaran kedua. Hari ini bakal berlangsung dari Studio Ramayana bersama dengan host kita ada Azril Timothy ya. Jadi buat kamu yang mau dengerin, jangan lupa untuk dengerin di 95,3 dan juga melalui YouTube kita di RRI Denpasar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

Siang teman Pro 2 dan pendengar RRI dimanapun kalian berada. Hai, ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy. Seneng banget rasanya teman Pro 2 bisa kembali menjumpai kalian semua. Apalagi kalian bisa tonton siang hari ini. Dimana lagi kalau bukan di YouTube RRI Denpasar. Hari ini, siang hari ini teman Pro 2, kita akan menyaksikan ya audisi putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Denpasar 2026. Yeay. Dan teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya oleh RRI Denpasar. Dan pada tahun 2026 ini Bintang Radio itu masuk ke dalam rangkaian RRI Fest guna menyambut Hari Radio ke-81. Dan Bintang Radio Indonesia tentu saja telah menjadi ikonnya ya, Radio Republik Indonesia. Nah, kompetisi ini diselenggarakan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat ya terhadap pengembangan seni suara serta menggali potensi remaja di bidang seni olah vokal. Nah, dari audisi ini nantinya teman Pro 2 akan dipilih ya pemenang pertama terbaik putra dan pertama terbaik putri yang akan mewakili RRI Denpasar ke babak penyisihan Korwil 7 yang nantinya berkesempatan untuk maju ke nasional antar Korwil. Dan kami juga menginformasikan untuk kamu teman Pro 2, kalian bisa mendukung finalis favorit kamu atau jagoan kamu dengan cara vote finalis melalui website bintangradio.rri.id. Kami juga menginformasikan kalau voting akan ditutup pada tanggal 20 September 2026, which is 4 hari lagi teman Pro 2 ya. Dan sebelum kita lanjut, tidak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk mitra yang telah memberikan dukungan untuk Bintang Radio Indonesia tahun ini. Ada beberapa dukungan yang telah diberikan oleh mitra kami untuk RRI Fest dan Hari Radio ke-81 dan Bintang Radio 2026. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah Kota Denpasar. Lalu ada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Kamboja, lalu ada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Denpasar, ada Krishna Holding Company, lalu Cheers Mineral Water, lalu ada Dompet Sosial Madani, Grand Palace Hotel Sanur, Monumen Perjuangan Bangsal, Yakult, and Nava Green. Lalu tidak lupa juga ada kolaborasi mitra antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, lalu ada Dinas Sosial Kota Denpasar, ada Sindu Dwarawati Turtle Conservation, lalu ada McDonald's Nangka Utara dan Apoteko. Boleh minta tepuk tangannya dong untuk para mitra kita tahun ini. Terima kasih banyak ya. Lalu selanjutnya, setiap kompetisi pastinya akan ada expert atau ahli yang akan menilai ya teman Pro 2. Untuk itu langsung saja kita akan masuk ke perkenalan dewan juri kita yang luar biasa siang hari ini. Aduh, ini dandanannya kalah ya kayaknya aku teman Pro 2 ya. Cantik-cantik, gagah banget tentunya. Yang pertama langsung saja kita sambut dewan juri kita, ada Anak Agung Ayu Alit Adiari SH. Selamat siang. Beliau merupakan penyanyi pop Bali, juara BRTV tingkat nasional, lalu juri berbagai kompetisi, tim pembina dan juga pengamat parade lagu pop Bali. Berikan tepuk tangannya untuk dewan juri kita yang pertama siang hari ini. Selanjutnya, dewan juri kita yang kedua nggak kalah ya, ada Dek Jun, seorang produser Bintang Dewata Record, penyanyi dan pencipta lagu pop Bali. Selamat siang juga. Terima kasih. Dan last but not least, kita sambut, ini sudah kita kenal sekali ya teman Pro 2. Ada Blik Kejur atau namanya Iputu Adi Sutirte. Selamat siang Blik Kejur. Beliau merupakan MD Pro 4, pencipta dan penyanyi pop Bali, juga arranger musik pop Bali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga dewan juri kita.
And demi kelancaran acara kita siang hari ini, teman Pro 2, di audisi putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Denpasar, kami meminta untuk semua pihak dapat menaati ya dan memperhatikan setiap tata tertib yang akan saya bacakan ya. Baiklah, ada beberapa tata tertib yang akan saya bacakan dan mohon untuk diperhatikan tentunya. Yang pertama, demi kelancaran acara untuk peserta tidak diperkenankan mengganti lagu maupun nada dasar yang sudah ditetapkan tanpa seizin panitia ya. Yang kedua, peserta juga akan dipanggil ya, jika dipanggil selama berturut-turut 3 kali dan tidak tampil atau kunjung naik ke atas panggung, maka akan dinyatakan gugur ya, kami anggap mengundurkan diri. Yang ketiga, saat tampil di atas pentas, peserta tidak diperkenankan berhubungan dengan juri dan tidak diperkenankan untuk mengulang lagu ya. Kecuali dalam pelaksanaan itu terdapat kesalahan teknis dari panitia ya, dan harus atas seizin dewan juri terlebih dahulu. Yang keempat, peserta diharapkan bisa menunggu jadwal tampil di tempat yang telah disediakan panitia pastinya. Dan untuk penilaian dan hak dewan juri ya, penilaian dewan juri ini memiliki bobot 70% dari total penilaian akhir, dan penilaian dilakukan oleh dewan juri berdasar pada kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, interpretasi lagu dan penampilan juga. Selanjutnya dewan juri berhak meminta pengulangan lagu apabila terjadi kesalahan teknis itu tadi yang disebabkan oleh gangguan listrik maupun peralatan.

0: Penilaian voting itu memiliki bobot 30% dari total penilaian akhir. Dan voting dilakukan pada website resmi Bintang Radio Indonesia, yaitu bintangradio.rri.id. Ingat ya, bintangradio.rri.id. Lalu selanjutnya, voting pada audisi tingkat Satker dimulai pada tanggal 31 Agustus lalu dan akan ditutup pada tanggal 20 September 2026. Dan untuk penonton, tentu saja penonton yang diperbolehkan berada dalam studio Ramayana hanya keluarga dan kerabat peserta yang sedang tampil. Dan peserta lain diharapkan untuk menunggu di tempat yang telah disediakan panitia itu tadi. Penonton juga tidak diperkenankan mondar-mandir saat penampilan peserta, apalagi di depan panggung gitu ya. Dan pengambilan foto itu hanya dilakukan dari area penonton saja dan tidak boleh mengganggu area dewan juri. Yang terakhir, paling penting, tepuk tangan ya, memberikan apresiasi hanya diperbolehkan untuk saat peserta sebelum dan sesudah membawakan lagu. Jadi tidak di tengah-tengah saat penampilan membawakan lagu, teman Pro 2 ya. Itu dia tadi, demikian tata tertib yang bisa kita baca dan bisa kita ikuti tentunya siang hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara yang kita paling tunggu. Apalagi kalau bukan audisi putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Denpasar 2026. Kasih tepuk tangannya dong. Kita pengen bawa semangat lebih untuk audisi kedua siang hari ini ya. Untuk itu langsung saja kita akan memanggil penampilan peserta yang pertama ya. Peserta pertama akan dimulai dari kategori putri terlebih dahulu, yang akan dimulai dengan nomor undi tampil 12 dari kategori putri atas nama Komang Bulan Manohara dengan judul lagu pilihan Teganya Kau dari Liodra dengan nada dasar S minor, dan lagu pilihan dengan judul lagu pilihan daerah yaitu dengan judul Butet dari daerah Batak dengan nada dasar A. Untuk itu kita sambut sekali lagi, ini dia Komang Bulan Manohara.
1: Selamat siang dewan juri.

0: Terima kasih.
1: Itu dia penampilan pertama dari kategori putri kita siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kategori putra yang akan dimulai dengan nomor undi tampil 9 dengan nama Ikade Pratnyana Krishna Putra yang akan membawakan dua lagu pilihan. Yang pertama ada judulnya Kau dari Glenn Fredly dengan nada dasar D, dan lagu pilihan daerah dengan judul YOY Windaway, lagu daerah Papua dengan nada dasar G. Untuk itu mari kita sambut bersama, ini dia Kade Pratnyana Krishna Putra.
2: Selamat siang Dewan Juri, selamat siang semuanya.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa, itu dia penampilan dari kategori putra yang pertama kita hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi sudah ada kategori putri dan putri yang sudah kita saksikan bersama untuk penampilan pertama, dan kita akan kembali ke kategori selanjutnya di kategori putri yang akan dilanjutkan dengan nomor undi tampil 13 atas nama Epinta Benedicta Baru Sembiring dengan dua judul lagu. Yang pertama ada Teganya Kau dari Liodra di Nada Dasar Fis, dan lagu pilihan daerah yaitu dengan judul Butet dari daerah Batak dengan nada dasar D. Untuk itu kita sambut bersama, ini dia Epinta Benedicta.

0: Kategori Putri di audisi putaran kedua Bintang Radio dan Pasar tahun ini. Dan selanjutnya kita akan berlanjut ke kategori Putra kembali, teman Pro 2 ya. Ada nomor undi tampil 10 dengan nama Pande Made Siladanta Galungga dengan dua judul lagu. Yang pertama lagu Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif di nada dasar E, dan lagu pilihan daerah lagu dengan judul Butet dari daerah Batak dengan nada dasar G. Untuk itu mari kita sambut, ini dia Pande Made Siladanta Galungga.
1: Selamat siang semuanya.

0: Terima kasih.
1: Itu dia penampilan dari kategori putra teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke kategori putri kembali dengan nomor undi tampil 14 atas nama Niloh Putu Janita Satya Devi dengan dua lagu. Ada yang pertama judul lagunya Bawa Dia Kembali dari Mahalini dengan nada dasar Gis, dan lagu pilihan daerah dengan judul Butet dari daerah Batak dengan nada dasar A. Untuk itu kita sambut, ini dia Niloh Putu Janita Satya Devi.

0: Terima kasih.
1: Itu dia penampilan dari kategori putri. Dan selanjutnya kita akan beranjak kembali di kategori putra dengan nomor undi 11 atas nama Nathanael Bania Asaf Putra dengan judul lagu pilihan pertama yaitu Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif di nada dasar Fis, dan lagu pilihan daerah dengan judul Sue Ora Jamu dari daerah Jawa dengan nada dasar C. Untuk itu mari kita sambut bersama, ini dia Nathanael Bania Asaf Putra.

Itu dia tadi penampilan dari kategori putra dengan nomor 11. Dan kita akan lanjut ke kategori putri kembali dengan nomor undi tampil 15. Atas nama Nikade Ananda Devira Vita Felicia dengan judul lagu pilihan Teganya Kau dari Liodra di nada dasar S minor dan lagu pilihan daerah dengan judul Kicir-kicir lagu Betawi dengan nada dasar E. Untuk itu mari kita sambut, ini dia Nikade Ananda Devira Vita Felicia.

0: Terima kasih.
1: Itu dia penampilan dari kategori putri, dan kita lanjutkan kembali di kategori putra dengan nomor unit tampil 12 atas nama Yogi Martogi Siboro dengan judul lagu pilihan yang pertama Lelah Hati dari Tito Aditya di nada dasar Cis, dan lagu pilihan daerah dengan judul Si Patokaan lagu dari Sulawesi Utara di nada dasar A. Untuk itu mari kita sambut, ini dia Yogi Martogi Siboro.

0: Terima kasih.
1: Itu dia penampilan dari Yogi ya di kategori putra, dan selanjutnya kita akan lanjut ke kategori putri kembali di nomor undi tampil 16 atas nama Raisa Navita Jolie dengan judul lagu pilihan Bawa Dia Kembali dari Mahalini dengan nada dasar G, dan lagu pilihan daerah dengan judul Sue Ora Jamu, lagu daerah Jawa dengan nada dasar B. Untuk itu mari kita sambut, ini dia Raisa Navita Jolie.

Itulah dia penampilan dari Raisa Navita Jolie. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita akan sambut kembali kategori putra dengan nomor undi tampil 13 atas nama Yosua Daud Samloy dengan judul lagu pilihan Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana di Nada Dasar Bass dan judul lagu pilihan Bole Lebo dari Nusa Tenggara Timur dengan Nada Dasar A. Untuk itu kita sambut, ini dia Yosua Daud Samloy.

Itu dia penampilan dari kategori putra, dan kita kembali lagi ke kategori putri yang terakhir di nomor undi tampil 17 atas nama Sylvie Ruth Inerai dengan judul lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini di nada dasar Fish dan lagu pilihan daerah dengan judul Butet dari Batak dengan nada dasar A. Untuk itu teman Pro 2, mari kita sambut, ini dia Sylvie Ruth Inerai.

0: Enggak sih.
1: Itu dia penampilan dari Sylvie Ruth Inerai, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita akan kembali ke kategori putra tentu saja. Di nomor undi tampil 15 kategori putra ya. Dengan atas nama Hanok Christian Serla Lowy dengan judul lagu Firasat dari Marcel Dinada Dasar C dan lagu pilihan daerah dengan judul Sipatokaan lagu Sulawesi Utara dengan nada dasar A. Untuk itu mari kita sambut kategori putra yang terakhir, ini dia Hanok Christian Serla Lowy.

Berikan tepuk tangan untuk kategori putra yang terakhir di audisi putaran kedua Bintang Radio Denpasar tahun ini. Kita masih ada 3 penampilan dari kategori putri ternyata teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu karena selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan kategori putri dengan nomor undi tampil 18 dengan nama Kadek Diah Kaira De Fatma dengan judul lagu Bila dari Raisa di nada dasar A dan lagu pilihan daerah dengan judul Cik Cik Periuk lagu Kalimantan Barat di nada dasar D. Untuk itu teman Pro 2, mari kita sambut bersama. Ini dia penampilan dari Kadek Diah Kaira De Fatma.

Itu dia penampilan dari kategori putri dengan nomor 18. Kita akan berlanjut ke kategori putri, masih ya di kategori putri nomor undi 19. Atas nama Reza Reswati Tambunan dengan judul lagu Teganya Kau dari Liodra di nada dasar S minor dan lagu pilihan daerah dengan judul Butet, lagu dari Batak dengan nada dasar Dis. Untuk itu mari kita sambut, ini dia Reza Reswati Tambunan. Sekali lagi kita sambut, ini dia Reza Reswati Tambunan. Baiklah, sekali lagi kita sambut, ini dia Reza Reswati Tambunan. Baiklah, sudah 3 kali kita panggil, otomatis akan kita nyatakan gugur atau mengundurkan diri. Dan di kategori putri terakhir hari ini teman Pro 2, kita akan sambut nomor undi tampil 20 atas nama Jessica Chloe dengan judul lagu Bila dari Raisa dengan nada dasar A dan lagu pilihan daerah dengan judul Butet dari Batak dengan nada dasar D. Untuk itu mari kita sambut penampilan terakhir kita di putaran kedua audisi Bintang Radio Indonesia Denpasar 2026, ada Jessica Chloe.

Baiklah, itu dia tadi penampilan terakhir dari kategori putri sekaligus penampilan terakhir dari audisi Bintang Radio Putaran Kedua LPP RRI Denpasar 2026. Minta tepuk tangannya dong penonton. Yes, semua peserta sudah tampil dengan baik tentunya ya. Aduh, kalau aku jadi nostalgia dikit gitu. Masa-masa Bintang Radio ya, dan kita pastinya akan berharap yang terbaik untuk siapapun peserta yang telah tampil untuk bisa menjadi penampilan terbaik pertama mewakili RRI Denpasar. Dan kita akan tunggu juga pengumumannya di tanggal 21 nanti ya. Untuk itu sebelum kita akhiri pertemuan kita di putaran kedua Bintang Radio RRI Denpasar 2026, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta audisi dan juga para dewan juri. Terima kasih banyak untuk kesempatannya tahun ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk pendukung dan juga sponsor acara kita untuk RRI Fest Hari Radio ke-81 dan Bintang Radio 2026 RRI Denpasar. Ada pemerintah Kota Denpasar, lalu selanjutnya perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, ada PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali, lalu PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Kamboja, PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Denpasar, Krishna Holding Company, Cheers Mineral Water, Dompet Sosial Madani, Grand Palace Hotel Sanur, Monumen Perjuangan Bangsal, Yakult, dan Nava Green. Thank you so much untuk semua peserta yang sudah tampil sekali lagi dan para sponsor yang telah mendukung acara kita tahun ini. Untuk itu saya Azriel Timothy mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di audisi Bintang Radio selanjutnya.

0: takeoff position. Cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di 95,32 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kamu tahu banget nih, sekarang waktunya untuk Yogi menguasai panggung Pro 2 FM Denpasar sampai nanti di jam 8 malam ya, teman Pro 2. Berbagai suguhan yang bakalan siap untuk dibagi dan juga ditemani bersama dengan teman Pro 2 di 95,3, karena aku juga bakalan siap untuk bagi-bagi beberapa informasi yang bisa kamu ikuti di dalam negeri ataupun juga mancanegara. Semuanya bakal di spill satu persatu sampai nanti di jam 8, teman Pro 2 ya. Dan kita mulai dulu dari sekarang. Bakal ada informasi seputar ekonomi juga, dan dari jam 4 sampai dengan jam 5 nanti bakal ada talk show juga, kira-kira bareng siapa, ditunggu aja keseruannya Yogi. Kalau kamu udah lihat Instagramnya pasti udah tahu ya, nanti bakal ada ngobrol sama siapa. Terus dari jam 5 sampai dengan 7 nanti bakal ada updatean informasi lokal yang bakal Yogi juga bagi sama kamunya. Dilanjutin lagi dari jam 7 sampai jam 8 itu ada Ini Indonesia, seputaran budaya yang bakal di-share satu persatu sama Yoginya di 95,3. Boleh banget kalau misalnya kamu kepingin gabung di media sosial Pro 2 FM Denpasar, di follow dulu yuk stasiunnya kita di 95,3, itu untuk radio analognya. Streaming boleh di www.rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Yogi tunggu untuk kamu bergabung di media sosialnya, tadi ada di Facebook, X, Instagram, juga TikTok, itu dengan username yang sama, RRI Pro 2 FM Denpasar. Subscribe YouTube channel kita di RRI Denpasar. Tadi kita baru aja ya mendengarkan bagaimana keseluruhan persaingan bintang radio untuk seleksi tahap kedua di edisi hari ini, tepatnya 16 September 2026, dan siapakah yang akan melaju nantinya ke babak selanjutnya untuk masuk ke grand final mewakili Duta Denpasar untuk melakukan ujian lagi di tahap Korwil 7 gitu, teman Pro 2, bersama dengan RRI Singaraja dan juga RRI Mataram. Jadi penasaran, semoga penampilannya akan baik juga, dan ditunggu bagaimana keseruannya. Tetap di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Sebuah lagu dari Tracy Ryan dan juga Ziva Magnolia yang berkolaborasi juga, di mana lagu ini sempat viral juga ya di Pro 2 FM dan Pasar di Indonesia dong tepatnya, masa di Pro 2 FM dan Pasar doang sih. Dan sepertinya sekarang lagi viral juga, di mana kita tahu kalau Menteri Keuangan ini lagi diganti-ganti itu sama Pro 2. Iya, 1 tahun menjabat, dan ini juga menjadi salah satu perhatian dunia, termasuk juga Indonesia yang sekarang lagi banyak banget konten-kontennya di mana-mana. Pernah nggak kamu lihat bagaimana reaksi para reporter Gen Z yang santui banget ya untuk bikin rekaman dan lain sebagainya, recording Pak Purbaya. Dan tentunya mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sudewa ini masih mau menjawab berbagai pertanyaan dari awak media usai acara serah terima jabatan Tema Pro 2. Salah satunya penyebab dirinya dicopot dari jawaban Menteri Keuangan, dan menurut Purbaya, dirinya sudah menghitung akan dicopot dari jabatan juga, tapi baru diberitahu lewat telepon saat ia sedang rapat dengan DPD DPR RI tepatnya hari Senin kemarin. Orang yang menelepon hari itu adalah Menteri Sekretaris Negara sendiri, yaitulah Prasetyo Hadi. Saat ditanya apakah alasan pencopotan dirinya karena merombak 350 pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya ternyata menjawabnya ya, sebagian tidak gitu mungkin ya. Dan ini juga menjadi kontroversi dan lumayan juga ya orang-orang menyoroti hal tersebut. Meskipun cuma setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya ini menyatakan lumayan puas lah ya. Dirinya juga sudah bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Dan sosok Purbaya itu menjadi fenomenal sejak awal dirinya menjadi Menteri Keuangan Teman Pro 2. Purbaya adalah satu dari sedikit menteri yang cukup terbuka pada wartawan dan juga mudah untuk dimintai keterangan. Kira-kira siapa lagi nih yang mudah untuk dimintai keterangan Teman Pro 2? Kayak sekarang transparansi itu menjadi sesuatu poin penting juga ya. Kayaknya di mana-mana juga harus transparansi. Kayak aku juga kayak aku siap kok dimintai keterangan.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: Teman terbaik.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk informasi Pro 2 FM Denpasar edisi Rabu 16 September 2026 yang akan dibacakan oleh Yogi, di mana informasi pertama datang dari Gubernur Koster dukung Bali Binding Tuan Rumah OWCD 2031. Gubernur Bali Wayne Koster menyatakan dukungan terhadap pencalonan Bali sebagai tuan rumah dari World Congress of Dermatology atau WCD 2031. Dukungan tersebut juga disampaikan saat menerima jajaran Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski di Jaya Sabha kemarin. Ketua Umum Perdoski Dr. Hani Nilasari ini menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan diri mengikuti proses binding tuan rumah dari WCD 2031 dengan pengajukan Bali sebagai koleksi penyelenggaraan. Proses binding dijadwalkan berlangsung pada 2027 di Meksiko dengan 6 negara bersaing menjadi tuan rumah. WCD ini merupakan salah satu kongres internasional bergengsi di bidang dermatologi yang mempertemukan dokter spesialis, ahli, dan akademisi dari berbagai macam negara. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan, perkembangan dari keilmuan, pengalaman klinis, serta penguatan jejaring internasional di bidang dermatologi, venerologi, dan juga estetika. Menurut Dr. Hani Nilasari, apabila Bali terpilih sebagai tuan rumah WCD 2031, diperkirakan akan dihadiri lebih dari 12.000 peserta internasional. Jumlah tersebut juga belum termasuk pendamping peserta, sehingga penyelenggaraan kongres berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi Bali, terutama terhadap sektor pariwisata dan industri MICE atau Meeting, Incentive, Conventions, and Exhibitions. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Dinas Pariwisata Dispar Bali mulai merancang Bali Guard, sebuah sistem digital yang nantinya menghimpun informasi kepariwisataan sekaligus juga menghubungkan wisatawan dengan layanan dari instansi terkait. Sistem ini digagas untuk memperkuat informasi, perlindungan, dan layanan darurat bagi wisatawan di Bali. Kepala Dispar Bali Iwayan Sumarajaya ini mengatakan Bali Guard ini masih dalam tahap perencanaan dan bentuk akhirnya belum ditentukan apakah berupa aplikasi atau dashboard. Namun, tujuan utamanya adalah memperkuat layanan kepada wisatawan melalui informasi yang lebih lengkap dan mudah diakses secara digital. Menurut Sumarajaya, sistem tersebut dirancang dengan konsep terintegrasi karena perlindungan wisatawan tidak hanya menjadi urusan Dispar ketika terjadi persoalan menyangkut keselamatan, kesehatan, kebencanaan, keamanan, maupun kondisi darurat lainnya yang penanganannya berada pada instansi yang berbeda sesuai dengan tugas dan juga kewenangan masing-masing. Itu di informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi Adi Dwipena. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan gelaran afternoon tea dan juga talk show bersama dengan teman-teman dari UKM yang ada di Universitas Udayana. Untuk itu tetap berada di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama dengan Yogi nih, teman Pro 2 yang masih menemani kamu di 95,3 Pro 2 FM Denpasar untuk siaran kali ini bersama dengan DKM KPT. Salah. DKKMPT HMKM FK Unut. Nah, itu dia yang benar ya. Dan tentunya bersama dengan teman-teman dari UKM DKKMPT. Yang lainnya enggak usah dibaca ya, terlalu panjang ya. Dan kali ini sudah ada dua perwakilan, tapi satu lagi nanti akan menyusul juga yang kita akan bahas petanda dari topiknya Smoke Behind the Wheel, resiko merokok saat berkendara. Kalau gitu kita sapa dulu. Ini ada siapa saja kah di sini? Hai.
1: Halo, kenalin aku Dwi.
0: Tunggu sebentar, ini dia. Iya, coba sekarang.
1: Okay, kenalin aku Risma.
0: Okay, ada Risma dan juga Dwi yang sekarang lagi menemani. Berarti Laisanya masih tunggu dulu ya. Yeah. Nanti akan bersama-sama datang ke Pro 2 FM dari Pasar. Boleh dong dikasih tahu dulu apa sih itu DKKMPT, HMKM, FK Unut, asik.
1: Tembakau, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, ini merupakan salah satu divisi di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat yang ada di Udayana, Kak. Jadi, divisi ini sesuai namanya, dia berfokus tentang soal persoalan tentang tembakau. Jadi, untuk program kerja dan fungsi salah satunya siaran radio ini juga nantinya akan membahas mengenai persoalan tembakau yang sedang hype di masyarakat, seperti itu.
0: I see, maka dari itu kalian ngebahas putarnya dari topik ini ya, Smoke Behind the Wheel, resiko merokok saat berkendara. Nah, apa sih yang menjadi poin utamanya dalam pembahasan kita di sore hari ini, Dwi?
1: Oke, jadi sebenarnya poin utamanya itu adalah resiko ketika kita melakukan aktivitas lain pada saat mengendarai sepeda motor maupun mengemudi mobil. Nah, kakak pasti pernah dong lihat di jalan misalnya ada, biasanya sih mayoritas bapak-bapak ya, yang ngerokok sambil dia berkendara. Dan sebenarnya itu tentu saja sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan yang lain, pengendara yang lain ya. Sehingga mereka jadinya gak nyaman juga kan sama aktivitas itu.
0: Setuju banget ya, kadang-kadang aku juga agak shock culture kadang-kadang ya, ketika berkendara abis itu tiba-tiba ada abu yang mengalir di udara, itu kayak apakah ini kebakaran gitu ya, apa ini kahutlah berikutnya gara-gara rokok ini. Nah, maka dari itu ya, topik ini juga penting untuk dikasih tahu sama orang-orang yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM di pasar, terkait tentang kalau kamu berkendara gak cuma merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Nah, sebenarnya nih apa sih yang membuat merokok itu sambil berkendara itu bisa sebahaya itu gitu?
2: Oke, Kak, kalau ditanya mungkin dari pengalaman kita, mungkin ngelihat orang-orang sebenarnya yang bukan cuma rokoknya aja yang bahaya, tapi karena saat ngerokok di tengah jalan itu mungkin kalau orang-orang mau ngambil rokok itu pasti nyalain rokok dan sebagainya, mau buang abunya itu pasti mereka kan pegangan tangannya tuh sambil nyetir itu. Nah, jadi pandangan mereka pun gak fokus ke depan, dan itu bisa, kita gak tahu ke depannya itu bakalan ada bahaya apa di jalan, kayak gitu.
0: Okay, itu ya, jadi sebenarnya dengan multitasking antara ini mau berkendara atau mau ngerokok, pilih salah satu nih. Karena kan kita udah tahu nih himbauan-himbauan kalau misalnya kita lagi berkendara sebaiknya tidak melakukan hal-hal lain, even kita dengerin musik pun juga sebaiknya tidak gitu ya. Betul. Fokusnya di jalan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah misalnya dengerin musik sambil berkendara, tambah lagi ngerokok satu lagi, ini kayaknya menjadi multitasking yang luar biasa sekali dalam berkendara, yang bisa juga memberikan faktor lainnya kepada orang-orang pengguna jalan lainnya. Nah, kalau misalnya hanya merokok satu batang dan juga merasa sudah terbiasa nih, kayak misalnya aku udah ahli banget nih dalam berkendara menggunakan rokok, apakah tetap ada resiko? Kayak udah profesional gitu.
1: Tentunya tetap ada resiko ya, apalagi di saat merokok itu kan kita mengendarai sepeda motor ataupun menyetir mobil itu dengan satu tangan kan, dan itu tetap saja sangat berisiko, walaupun mungkin kita berkendara pelan gitu kan, tapi tetap saja kan anjurannya memang kalau menyetir itu lebih mindfulness ya, jadi fokus dengan kegiatan yang kita lakukan, misalnya menyetir ataupun mengendarai motor, ya udah fokus itu aja, nggak perlu lagi melakukan aktivitas-aktivitas lain apalagi sampai merokok, karena
2: seperti yang kakak bilang, kalau misalnya abunya itu kena mata sendiri, perih gitu kan, kita kan nggak tahu kan.
0: Agak lucu juga ya.
2: Iya, perih kan. Dan terus. Kita juga nggak pernah tahu kalender sial kan ya kak. Di saat mungkin kita sudah merasa profesional dalam hal menyetir atau kita udah merasa terbiasa untuk merokok sambil berkendara, tetap aja pasti akan ada risiko-risiko tersendiri pada saat kita melakukan aktivitas tersebut. Karena kan pikiran kita jadinya double ya, antara nyetir, antara ngerokok, jadi gak bisa fokus ke satu aktivitas aja.
0: Oke, terpecah belah gitu ya jadinya ya. Terus kalau misalnya kalian bertemu dengan orang-orang yang sedang berkendara terus ngerokok, apa yang biasanya kalian lakukan? Kalau aku sih biasanya diem ya. Kalian juga melakukan hal yang sama gak sih? Kayak aku bingung juga harus gurunya kayak gimana ya. Mungkin kalau temenku, pengalamanku, kalau misalnya yang cukup berani tuh berani dia negur kayak gitu. Woi hati-hati woi gitu. Atau dimatiin rokok dan lain sebagainya. Kalau aku biasanya kadang-kadang tak bel sih orang-orang kayak gitu. Misalnya dia ngerokok abis itu abunya lumayan kena, aku bel-bel berkali-kali sampai akhirnya dia sadar gitu. Akhirnya mereka minggir sih sambil sambil ngerokoknya. Kalau kalian punya pengalaman tersendiri gak sih?
2: Kalau aku punya banget.
0: Kamu apain tuh?
2: Itu di lampu merah kak. Jadi kayak dia bapak-bapak sih, dia tuh ngerokok di lampu merah berhenti, abunya itu ke belakang, dan aku tepat di belakangnya dia gitu. Dan dia nggak pakai helm kan, apalagi tuh ngebul banget. Nah terus itu aku kan sama temanku, aku kayak ragu nih, ih tegur gak ya, tegur ya gak, kalau tegur takut ih gitu. Terus tuh temanku yang lumayan orangnya tuh bisa dibilang lantam ya kak, dia lantam. Terus tuh dia pakai bahasa Bali gitu, lumayan kasar, tapi mungkin aku perhalus ya di sini kayak. Pak bisa minggir gak, jangan ngerokok di sini. Terus tuh bapaknya langsung ngeliatin kita dan mungkin dia kayak antara takut atau gak enak atau gimana gitu, dia langsung terobos lampu merah aja kabur. Gitu.
0: Oke, dia ngerokok di lampu merah ya.
2: Iya.
0: Kalau dia ngerokok di gini, ngerokok di lampu hijau gimana ya?
2: Tapi gak dong jalan, guys kak.
0: Gimana Risma?
3: Kalau aku pribadi itu punya pengalaman sama juga kayak Dwi ya kak. Cuman bapaknya ini bandel banget ya, dikasih tahu. Jadi kayak kebetulan aku juga sama temanku, jadi di videoin sama temanku.
0: Kayak
3: bapaknya tuh langsung malu, kayak ya udah dimatiin rokoknya.
0: Ini bagus, zaman sekarang tuh kayaknya teknologi juga berperan penting ya untuk kita membuat sesuatu hal biar orang-orang punya efek jera sosial juga ya. Well, kalau gitu kita jeda terlebih dahulu ya, nanti kita akan lanjutin lagi nih sebenarnya kalau ngomongin soal aturan yang ada di Indonesia mengenai ngerokok ini sambil berkendara tuh seperti apa sih teman-teman dua, biar kita tahu juga nih landasan yang bisa kita pegang untuk teman-teman semua ketika mengalami atau juga hal-hal serupa yang tadi disampaikan oleh aku, Risma dan juga Dwi ya. So without any further ado, please stay tune only on 95.3 your Tuli Breastband.

Neil.

0: ada aja ya kalau misalnya melihat situasi saat ini kalau kita berkendara yang suka melanggar kalau misalnya lagi ngerokok gitu ya teman berdua ya. Tapi kalau misalnya ditanya lebih dalam lagi gimana sih sebenarnya aturan yang berlaku kalau untuk pengendara-pengendara yang suka melakukan pelanggaran terutama saat merokok. Langsung aja kita tanya kepada Dwi atau Risma, siapa dulu yang mau kasih tahu nih?
1: Aku deh.
0: Boleh Dwi, silakan.
1: Oke, jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah ada aturan spesifik ya yang mengatur mengenai keselamatan berkendara di jalan raya. Nah, aturan tersebut itu tertuang dalam Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, pasal 6 huruf C itu menyebutkan bahwa pengemudi itu dilarang untuk melakukan aktivitas lain termasuk merokok di jalan. Nah, aturan itu juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Nah, pasal 106 ayat 1 ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor itu di jalan wajib mengemudikan kendaraannya secara sadar dan juga penuh konsentrasi. Nah, dari sini aja sudah bisa terlihat ya bahwa banyak sekali masyarakat kita yang masih melanggar peraturan ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain selagi mereka berkendara, termasuk selain merokok juga mendengarkan musik. Sebenarnya kan itu juga bahaya ya, apalagi pakai earphone dengan volume yang sangat kencang sehingga kita nggak bisa mendengar kebisingan ataupun mendengar suara-suara lain selain lagu. Bisa juga untuk membuyarkan konsentrasi ketika kita berkendara. Selain itu, karena perilaku merokok ini juga pastinya dapat membuyarkan konsentrasi kita, terutama ketika kita sudah terlanjur terlalu relax sepertinya ya kalau kita misalnya merokok sambil berkendara gitu sih Kak.
0: Oke, apalagi kalau misalnya pakai earphone tuh ada noise cancellation gitu ya. Terus ada kebakaran di apa? TPA, terus ada mobil pemadam dan lain sebagainya enggak dengar-dengar karena udah di noise cancellation gitu ya. Ini berarti juga gini dong ya, berpengaruh sama orang-orang yang menggunakan handphone. Jadi kalau misalnya menggunakan handphone ini apakah memiliki resiko yang sama juga seperti yang digunakan oleh si perokok itu sendiri?
1: Oke, kalau dari aku pribadi ya Kak ya, itu sama-sama bahaya sih, soalnya kita kan tujuan utama itu kan fokus untuk berkendara, sedangkan kita main HP ataupun ngerokok itu bisa jadi kita ke-distract, entah itu gara-gara misalkan kayak volume HP tiba-tiba gede kayak gitu, habis itu kalau dari ngerokok kita tiba-tiba kaget gara-gara kena abunya yang panas, itu jadi kayak bisa membahayakan pengendara lain dan juga kita sendiri tentunya.
0: Oke, jadi sebenarnya 11-12 ya antara apa namanya tuh perokok dan juga HP. Tapi kalau misalnya penggunaan HP apakah memiliki pasal yang sama juga? Berarti sama ya, kurang lebih 11-12 ya pasal yang digunakan ya. Alright, terus bagaimana sih dengan anggapan bahwa merokok ini saat berkendara justru membuat pengemudi lebih rileks ataupun juga tidak mengantuk? Karena kan ada beberapa juga nih yang ngomong ya karena aku biar bisa terus melek makanya ngerokok kayak gitu. Terus atau mungkin soalnya seharian udah capek banget, jadi kepingin mendapatkan sensasi-sensasi dari efek nikotin kayak gitu, jadi makanya harus ngerokok dulu deh gitu. Itu kayak gimana tuh?
1: Nah, sebenarnya perasaan relax pada saat kita merokok itu adalah perasaan semu ya. Jadi ketika nanti batang rokok itu sudah habis, maka otak itu akan bilang kayak lagi. Karena kan nikotin itu bisa meningkatkan hormon dopamin dalam tubuh kita ya. Jadi hormon kesenangan di saat hormon kesenangan itu habis, dia akan meminta lebih. Nah, oleh karena itu kenapa banyak sekali masyarakat itu yang sangat sukar untuk berhenti merokok ya, karena efek dari nikotin tadi yang meningkatkan hormon dopamin di dalam tubuh kita. Nah, tentunya ini sangat persis ya dengan pernyataan relax biar gak ngantuk gitu. Sebenarnya itu adalah mitos belaka. Jadi rokok itu tidak bikin relax, tapi bikin yang penggunanya itu menjadi kecanduan gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya adalah itu mekanisme dari tubuh yang membuat ini sebenarnya adalah perasaan semu yang hanya sebenarnya kalau dibilang ini membuat kamu punya misalnya satu batang pertama itu membuat ada perasaan relax dan juga dopamin ada muncul, tapi tubuh akan merasa ini kayak masih kurang, bisa lebih lagi dan setiap hari akan terus meningkat kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kecanduan kayak tapi ingin mengurangi, ada gak sih cara-cara yang bisa dilakukan sama pengendara ataupun juga orang-orang biar ngilangin rasa ngantuk dan juga rileks saat berkendara biar gak ngerokok ya, saat mereka lagi di dunia perjalanan kayak gitu?
1: Oke, nah sebenarnya untuk alternatif aktivitas lain selain ngerokok gitu ya, biar kita nggak ngantuk di jalan, itu kita bisa mengunyah permen karet, Kak. Atau kita bisa mengonsumsi permen mint. Nah, karena orang-orang yang biasanya pengen mengurangi atau berhenti merokok itu cenderung untuk mengonsumsi permen mint. Di sini aku jujur kurang tahu sih kenapa bisa orang-orang itu memilih untuk mengonsumsi permen mint, karena ini orang tua saya kebetulan, bapak saya sendiri itu awal itu perokok aktif, dia mulai berhenti ngurangin rokok dengan menggunakan permen mint. Jadi dia konsumsi permen mint itu rutin sih, kayak setiap hari

0: orang-orang yang suka ngantuk gitu di jalan sambil berkendara, mungkin bisa kayak cerita-cerita buat podcast pribadi mungkin ya, biar gak microsleep. Atau mungkin emang teman-teman kalau misalnya udah ngantuk banget itu bisa cari aja rest area ya. Di sana bisa beli kopi lah, atau istirahat sejenak, atau take a nap lah 15 mungkin 20 menit untuk recharge kembali energi sebelum melanjutkan perjalanan, biar kita juga selamat gitu sampai tujuan nantinya.
1: Seperti itu ya. Yes, benar banget ya Lemang Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar terus ngerasa ngantuk bikin podcast pribadi kan. Dulu aku juga sebagai penyiar tuh dulu juga yapping gitu loh. Jadi untuk melatih yang namanya kosakata, terus kemudian ada bridging istilahnya. Jadi kalau misalnya kita dari satu topik ke topik yang lain tuh kayak ada transisinya. Nah itu biasanya aku pakai yapping itu lah. Jadi aku latihannya di jalan waktu itu. Jadi semua aku komentarin gitu ya. Jadi orang berkendara aku komentarin, orang pakai topik aku komentarin kayak gitu ya. Jadi sampai sekarang pun aku juga komentarin kalian nih dalam hati kok. Enggak ya, bercanda.
0: Takut ya?
1: Takut.
0: Nah, jadi
1: kalau misalnya kita merokok nih sambil berkendara, memang pastinya beresiko gitu ya. Mengapa sih kebiasaan itu masih sering kita lihat di jalan? Kalau misalnya kita udah tahu landasannya ada, terus juga dampak-dampaknya kita juga udah tahu, tapi malah tetap dilanggar sama si perokok itu sendiri. Kalau dari kacamata teman-teman, aku panjang-panjang dulu biar aku ingat, balik lagi. Dari teman-teman DKKM, PT, HMKM, FKU itu kayak gimana? Oke, silakan siapa? Okay. Risma dulu. Oke. Okay.
2: Ya, kalau dari aku pribadi mungkin kalau ngerokok sambil berkendara itu memang berisiko. Tapi kenapa sih ini bisa dianggap kebiasaan yang sering kita lihat di jalan? Mungkin kalau dari pribadi itu karena pemerintah ya kak ya, belum nindak tegas orang-orang yang rokok, padahal ada peraturannya, cuman untuk ditindak lanjut itu masih kurang kayak gitu. Jadi orang-orang tuh nganggapnya itu sebagai kebiasaan hari-hari yang mungkin muncul sebagai perasaan bahwa mereka tetap bisa mengendalikan kendaraan dengan baik kak. Jadi kalau menurut saya pribadi mungkin pola pikir seperti sudah biasa berarti aman ini yang perlu diubah. Justru karena kita berkendara di jalan yang sama dengan banyak orang, itu kita juga perlu memikirkan keselamatan orang lain, gak cuman mikirin diri kita sendiri. Sederhana itu dengan berhenti merokok sama berkendara itu masih masih bisa kita kurangi sebagai salah satu deteksi saat berkendara.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya nggak hanya peduli terhadap diri sendiri juga, tapi mindsetnya diubah kayak gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang sekitar juga mendapatkan kenyamanan yang sama dan juga hak yang sama saat berkendara. Jadi nggak mementingkan diri sendiri karena kenyamanan semata gitu aja ya. Padahal merokok pun juga sudah ada tempatnya, sudah ada aturannya, dan juga sudah ada posisi-posisi yang udah ditentukan juga, yang bisa juga diterapkan oleh seluruh perokok yang ada di dunia ini, gak cuma di Indonesia aja. Tapi sebaiknya kurangin aja dulu rokoknya ya. Alright, nah kita jeda dulu ya, karena satu anggota kalian sudah hadir. Nanti kita bakal balik lagi sebagai di acara penutup juga, di segmen terakhir, dan juga nanti akan tuntas habis dengan topik yang kita masih bahas di sore hari ini, teman Pro 2. Smoke behind the wheel, alias ini kayak gimana ya, jadi ada roda di belakangnya rokok gitu. Iya. Itu kalau di bahasa Indonesia ini. Enggak ya, jadi resiko merokok saat berkendara. So, tetap di sini, di mana lagi, di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Oke, talk to me. Sekarang waktunya sudah lengkap ya. Tiga Sri Kandi main-main ke Pro 2 FM dan Pasar. Sudah ada Laisa. Hai Laisa.
1: Halo.
0: Kamu habis dari mana sih?
1: Aku habis dari kosan aja.
0: Dari kosan aja gitu ya. Sampai akhirnya kesini. Di jalan aman kan?
1: Aman.
0: Kamu ketemu pengendara pakai ngerokok nggak?
1: Jujur kurang, kayaknya nggak ada sih.
0: Nggak ada ya, berarti bagus dong ya. Jadi dari arah kosanmu sampai sini masih aman ikuti peraturan yang ada. Well, sekarang sudah lengkap nih, udah ada Laisa, Dwi, dan juga ada Risma yang kali ini juga masih ngomongin dengan topik yang sama teman Pro 2 ya. Let me check dulu, yaitu ada smoke behind the wheel, dimana risiko merokok saat berkendara. Tadi kita juga udah bahas lumayan banyak juga ya teman Pro 2 terkait tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya lagi nih, bagaimana sih dengan anggapan bahwa rokok atau juga merokok saat berkendara justru membuat pengemudi itu lebih rileks dan juga tidak mengantuk? Ini juga udah aku baca ya. Kalau seseorang itu memang ingin merokok saat sedang dalam perjalanan, apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap aman nih? Ini kayak sebenarnya kita bingung juga ya, kontradiktif, di mana kita juga memberikan namanya ini harm reduction. Jadi menurunkan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi ketika mereka tetap melakukan pelanggaran ataupun juga tetap melakukan merokok saat berkendara kayak gitu ya. Siapa dulu nih yang mau menyampaikan nih, ada nggak sih tips-tips biar misalnya kamu nih teman berdua perokok aktif, terus aku nggak bisa banget ini untuk menahan merokok, aku rokoknya tuh harus di jalan, kalau di rumah aku dimarahin soalnya gitu ya. Itu ada nggak sih cara-cara untuk mereka biar bisa mengurangi resiko-resiko yang terjadi di untuk diri mereka dan juga lingkungan sekitar?
1: Oke, jadi kalau dari aku ya, untuk supaya tetap aman dan juga legal, itu biasanya para pengendara ini kalau memang mereka mau merokok itu, mereka yang pertama itu wajib menepikan kendaraannya terlebih dahulu di tempat pemberhentian yang aman dan ilegal, dan legal juga. Kayak misalnya itu rest area, pom bensin, minimarket, ataupun warung-warung kecil di pinggir jalan. Jadi karena itu merokok dalam kondisi kendaraan yang masih berjalan atau bergerak itu, meskipun kaca mobil atau motor yang dikendarai dengan pelan itu tetap ilegal karena melanggar pasal 106 ayat 1 dari UU LAJ. Dan juga kalau misalnya dengan berhenti terlebih dahulu itu, pengendara dapat mengurangi distraksi dan lebih aman bagi dirinya sendiri dan juga pengendara jalan lainnya. Dan juga kalau saat berhenti itu, pengendara juga bisa dapat beristirahat, dan juga dia bisa memanfaatkan waktunya untuk beristirahat sejenak, melakukan perenggangan, dan juga bisa untuk ya beristirahat lah sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, jadi jika memang mau ingin merokok itu harus memastikan melakukannya di area yang memang diperbolehkan dan jauh dari sumber atau material yang mudah terbakar. Setelah selesai, puntung rokoknya dibuang pada tempatnya, dan juga memastikan kondisinya sudah kembali fokus sebelum melanjutkan perjalanan.
0: Oke, itu dia ya beberapa tips yang bisa dilakukan sama teman-teman Pro 2 juga kalau misalnya kamu ngerasa nih aku harus merokok kayak gitu ya. Dan tentunya nggak cuma untuk perokok aja sih, untuk kita yang tidak merokok pun juga kadang-kadang kita merasakan kelelahan ketika kita berkendara, itu juga boleh banget untuk melakukan menepi dulu sesaat, terus melakukan perenggangan juga biar suasana hati lebih nyaman dan juga enak untuk melanjutkan lagi. Apalagi buat kalian yang PP setiap harinya dari Denpasar ke Bukit kayak gitu ya. Kalian ada kuliah ke Bukit kah?
2: Kebetulan sih untuk dari kita misalkan di adiknya semester 3 sampai aku semester 5 itu sih belum ada, cuman di semester 1 aja sih Kak, cuman ke lab doang sekali.
0: Jadi ke lab aja ya setiap ada semester. Ih, malas banget ya cuma satu mata kuliah ke lab.
2: Iya, jujur.
0: Kalau aku dulu satu mata kuliah yang harus ke Denpasar gitu, itu seperti surga sih sebenarnya. Karena dulu juga PP-nya dari Denpasar ke Bukit kan. Jadi di Bukitnya mostly semuanya di Bukit. Terus beberapa cuma ada satu atau satu semester atau kan satu semester, satu SKS kalau nggak salah, itu yang di Denpasar kayak gitu. Di antara jeda itu cuma satu jeda di Denpasar, tapi nggak masalah ya. Oke, itu dia ya. Jadi cara-cara yang bisa dilakukan juga nih untuk teman-teman yang ngerasa kalau misalnya perlu banget melakukan aktivitas merokok rokok itu sendiri. Jadi ketika masih di jalan sebaiknya menepi terlebih dahulu. Nah kalau kita nih sedang berkendara lalu melihat pengendara lain merokok sambil berkendara, bagaimana sebaiknya kita merespon situasi tersebut? Ini sebenarnya udah dibahas juga, tapi kalau misalnya dari kalian punya pengalaman lagi ataupun juga hal yang perlu disampaikan, boleh dong dikasih tahu sama teman peraduanya. Satu-satu juga boleh, bertiga juga boleh, aku sendiri juga nggak boleh. Oke lanjut.
2: Oke, jadi kalau kita ngelihat pengendara lain sambil ngerokok itu, mungkin yang pertama itu yang pastinya ya kita nggak usah nyontohin itu sebagai contoh. Ya udah, kita jangan ikut terpancing untuk ngelakuin hal yang pastinya membahayakan diri kita sendiri. Terus yang kedua itu sebaiknya jangan kita langsung tegur, kayak misalkan lagi berkendara nih ada kita kena abu, kayak nyari tempat buat nepi dulu sih kak, jangan langsung marah-marah. Itu kan bisa otomatis kayak kita nggak ngeliat ke depan juga ya, jadinya terjadi hal yang kurang diinginkan. Nah kalau memang situasinya memungkinkan dan kita ingin memberikan imbauan, mungkin kita pas di lampu merah atau mungkin pas jalannya lagi sepi tuh, mungkin kita suruh minggir dulu, terus kita sampaikan dengan baik-baik, jadi kita tetap bisa mengingatkan tanpa membuat situasi di jalan jadi lebih beresiko.
0: Oke, sebenarnya kalau untuk prakteknya sih memang agak 11-12 ya antara bisa dilakukan atau tidak, tapi setidaknya kalau kita udah punya dasaran kita bisa terapkan itu juga kepada orang-orang di sekitar kita ataupun juga orang yang dari pengendara. Yang paling penting rekam aja dulu ya. Plat nomor rekam, upload aja. Enggak, itu bukan contoh yang baik ya. Oke, kalau dari tadi aku udah sempat nanya Dwi dan juga Risma. Kalau dari Laisa sendiri ada enggak sih pengalaman untuk kamu melihat orang yang berkendara sambil merokok, terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan atau pernah kamu lakukan ketika kamu melihat orang melakukan hal tersebut?
1: Oke, kalau dari Laisa ya, sebenarnya kalau untuk pengalamannya cukup banyak kalau dari selama ini ya. Dan cuman itu biasanya kan kalau kitanya yang langsung menegur tuh memang kalau dari Laisa jarang ya, karena di satu sisi lagi ya lagi berkendara kan, jadi kurang enak gitu kalau kita langsung menegurnya di jalanan. Dan biasanya sih Laisa, kalau tips dari Laisa itu Laisa bakal ngejauh dulu dari pengendaranya, karena mungkin dilihat juga kan rokoknya yang misalnya masih ya kayak selalu mengenai Laisa di belakang, mungkin Laisa akan nyari cara supaya Laisa tidak berada di belakang dia terus gitu. Dan juga mungkin kalau dari untuk langsung di pribadinya itu bakal pakai masker atau enggak, memang pakai helm yang ada kaca penutupnya juga, jadi lebih melindungi diri duluan gitu supaya nggak terkena dari abu rokok pengendara lain gitu.
0: Oke, ini benar juga ya, kalau misalnya kita dari tadi kan perspektifnya adalah untuk si pengguna yang merokok, kalau dari Laisa ini adalah untuk orang-orang yang tidak merokok gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu tips yang bisa diterapkan sama teman-teman perdua nih, kalau misalnya berkendara jangan lupa pakai masker, terus juga helmnya tuh helmnya pakai full face ya, ada penutupnya juga gitu ya, untuk bisa melindungi kita terbebas dari namanya abu rokok ataupun juga situasi-situasi yang tidak menguntungkan ketika berkendara. Dan kita melihat dari sisi DKKMPT, HMKM, FK UNUT, apa sih peran-peran yang bisa dilakukan nih untuk meningkatkan ya kesadaran-kesadaran dari masyarakat yang terutama mengenai bahaya merokok sambil berkendara itu sendiri. Siapa nih yang mau nyampaikan?
2: Oke, Dwi, jadi ya. Dari kami DKKMPT HMKM FK UNUT, tentunya kami rutin ya untuk memberikan edukasi serta informasi mengenai rokok, mengenai pertembakauan serta produk-produk olahnya, termasuk juga risiko berkendara sambil merokok ini. Melalui edukasi salah satunya adalah siaran radio ini. Selain itu kami juga ada buat konten-konten edukasi kesehatan gitu kak. Jadi kita rutin sih setiap bulannya untuk membuat konten-konten tersebut, dan kami up juga di media sosial. Kita ada di Instagram di HMKM FK UNUT, kita juga punya TikTok. TikToknya itu DKKMPT HMKM DKKMPT. Jadi mungkin buat teman-teman bisa kepoin Instagram maupun TikToknya, dan kami pastinya sebagai generasi muda itu pakai logaritma media sosial ya. Jadi kami rutin up konten, dan harapannya sih untuk lebih banyak mengait audiens ataupun lebih banyak mengait viewers gitu, sehingga nantinya edukasi kesehatan ini dapat menjamah seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak muda, biar mereka berhenti dan stop untuk merokok.
0: Oke, itu dia ya dari teman-teman dari DKKMPT. Tapi kalau misalnya dari kalian pribadi, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada baik pengguna jalan ataupun juga orang-orang yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Brasa sebagai penutup di siaran kita pada sore hari ini? Silakan siapa dulu nih yang mau nambahin?
2: Mungkin
0: lagi. Mulai-mulai Dwi. Satu-satu ya nanti ya.
2: Oke, mungkin kalau dari aku, pesan aku adalah jangan sampai perjalanan menuju tujuanmu itu berujung pada penyesalan. Mm-hmm. Jadi untuk teman-teman Pro 2, please banget kalau berkendara itu dengan mindfulness, fokus untuk berkendara, jangan sambil melakukan aktivitas lain apalagi sambil merokok, karena akan selalu ada orang-orang tersayang kita yang menunggu di rumah.
0: Asik. Itu dia dari Dwi. Lanjut sama dulu.
2: Oke, kalau dari Risma. Aku kalau emang teman-teman ingin ngerokok, tapi lebih baik jangan ngerokok ya. Uh-huh. Itu nggak ada salahnya buat menepi terlebih dahulu, karena kita tetap bisa melakukan apa yang kita inginkan tanpa harus mengorbankan konsentrasi dan juga keselamatan kita saat berkendara. Sama seperti Dwi, mungkin yang paling penting itu bukan seberapa cepat kita sampai atau seberapa terbiasa kita melakukan sesuatu sambil berkendara, tapi bagaimana kita bisa sampai di tujuan dengan aman.
0: Aman, itu dia dari Risma. Dari Laisa.
1: Oke, kalau dari aku itu yang pastinya untuk teman-teman yang memang perokok ini, kalau bisa ya untuk menahan dirinya jika saat lagi berkendara itu, kalau bisa untuk jangan dulu merokok. Mm-hmm. Kan dan kalau misalnya memang ingin merokok sambil berkendara, ya pastikan juga untuk berhenti terlebih dahulu seperti yang sebelumnya juga, dan supaya ibaratnya itu kita tidak melukai atau membahayakan orang lain dari kebiasaan kita sendiri.
0: Oke, itu dia ya pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh sama Dwi, Risma dan juga Laisa. Terima kasih banyak sudah hadir ke Pro 2 FM di Pasar. Setelah ini balik kemana lagi? Oh, ke Bukit, enggak ya?
2: Aku ke kos.
1: Jadi, aku ke kamar.
0: Semua ya, baiklah, aku kepingin join juga main-main. Tapi harus bekerja sampai jam 8 ya. Well, terima kasih Dwi, Risma dan juga Laisa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Terima kasih.
0: Dan tentunya sukses terus untuk DKKMPT, HMKM, FKUNOR. Bye-bye.
2: Dadah, terima kasih Kak.
0: Terima kasih. Well, itu dia nih teman Pro 2 ya, siaran kita hari ini yang sudah teman Pro 2 dengarkan dan juga saksikan juga untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan dimanapun kamu berada. Mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang masih setia, dan siaran ini juga dibantu oleh operator ada Dode yang menemani kamu juga sampai sekarang. Maka dari itu, habis ini masih bersama dengan Yogi di 95,3. Jangan kemana-mana, terus tetap di Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아빠 di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pastar, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Yogi dan nanti juga bakal ada update beberapa informasi terkini yang bakal siap menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi untuk kamu yang kepingin request, boleh banget ya. Langsung terhubung bersama dengan Yogi di 089-6200-3900 untuk sementara ini. Dan ada kabar baiknya, kita punya WhatsApp baru loh teman Pro 2. Tapi ditunggu launchingnya kapan ya. Intinya untuk kamu yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM Pastar, please stay tuned only on 95.3, your truly best friend. Pro 2 FM, Denpasar. Pro 2.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

mudah tersesat jika sedang berada di tempat yang asing teman berdua ya. Apalagi tempat asingnya itu pertama kali kita kunjungi, misalnya ketika sedang berpergian ke kota lain atau negara lain gitu ya. Namun, ada pula nih orang yang tertentu yang tersesat bahkan di rumahnya sendiri loh. Nah, hal ini terjadi tidak selalu karena ingatan lemah, tetapi kemampuan navigasi memang tak berfungsi seperti pada orang pada umumnya teman berdua ya. Kondisi ini disebut sebagai development topographical disorientation alias DTD atau disorientasi perkembangan topografi. Adapun juga kondisi ini bersifat seumur hidup teman berdua. Bukan masalah navigasi yang muncul setelah cedera otak atau penyakit neurologis tertentu. Terus jadi pertanyaan juga dong, apa sih itu DTD? Nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

lagi kita ngomongin soal DTD teman berdua. Ya, menurut tinjauan dari literatur mengenai DTD di jurnal Neuropsychology Review yang dilakukan pada 2026 di bulan Maret oleh Ineke JM dan juga Michael Hatchy. DTD ini mengacu pada kondisi kemampuan navigasi yang sangat terganggu pada seseorang yang sehat teman berdua. Nah, seringkali kondisi ini menyebabkan konsekuensi serius, bahkan sangat mempengaruhi juga nih pendidikan dan juga pilihan karir seseorang.

orang yang mengalami DTD ini cenderung membatasi diri dalam berpergian keluar rumah juga teman berdua. Sejak tahun 2009, sejumlah studi empiris tentang DTD ini mulai muncul. Namun, belum ada nih definisi yang jelas tentang DTD teman berdua. Sehingga, alat yang bisa mengukur kondisi ini belum tersedia juga. Nah, menurut dari Vanderham dan juga Clayson, mencoba meninjau 15 studi empiris tentang DTD untuk kemudian melihat benang merahnya kondisinya tuh yang seperti apa sih, di mana kondisi ini juga bisa dibilang langka. Hasilnya, kesulitan navigasi ini sebagian besar ya berkaitan erat nih dengan masalah kualitas peta mental dan juga kognitif dari seseorang. Kemampuan seseorang dengan DTD ini tuh mengenali landmark atau bahkan ya seperti gedung, gunung dan juga sebagainya masih bisa dibilang fungsinya dengan baik. Hanya saja ia kesulitan menemukan jalan untuk menuju landmark tersebut. Masalah ini tuh bahkan bisa terjadi di rumah sendiri teman berdua ya. Pada kasus yang parah, penderita DTD ini bahkan tak bisa nih menggambarkan denah rumah atau juga sekedar mengingat aturan ataupun juga ukuran dari ruangan yang ada di dalamnya. Kira-kira kalau misalnya DTD ini terjadi dalam percintaan, bisa nggak ya mengukur rasa cintanya?

Ada tiga runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

bahas pertanyaan DTD teman Pro 2 ya, atau yang masih dikenal juga dengan apa namanya tuh disorientasi perkembangan dari topografi itu sendiri. Dan kalau misalnya kamu punya punya penyakit ini gitu teman Pro 2 ya, bagi penderitanya sendiri, DTD ini solusinya adalah menggunakan rute jalan yang sering dilalui, alias ya kamu harus menuntun. Kendalanya yaitu ketika rute yang biasa dilalui ditutup dan atau tidak bisa dilewati karena satu hal dan lain hal, kamu tuh bisa jadi kesulitan mencari rute alternatif lainnya teman Pro 2. Dan inilah yang membuat dampak dari DTD itu bisa jauh lebih serius ketimbang sekedar payah dalam membaca peta. Ya untuk teman-teman sendiri nih yang mungkin sekarang lagi membaca navigasi yang ada di Google Map dan lain sebagainya, mungkin bisa terbantu, tapi ada juga loh walaupun sudah ada dibantu dan dimudahkan tetap bisa salah juga ya. Well, itu dia bahasan kita seputar dari DTD teman Pro 2 ya. Dan nanti setelah ini kita bakalan siap-siap untuk mengaturkan pujatisannya untuk daerah dan pasar dan sekitarnya tepat di jam berapa? Jam 6 sore ya. Dan kemudian lagi nanti dilanjutin dengan azan maghrib di menit 19 teman Pro 2 ya. Yogi semoga bisa masuk di salah-salah tersebut. Tapi kalau misalnya enggak, aman aja. Nanti kita akan terhubung di 30 menit jam 6 lewat 30 menit biasanya. Tapi kita lihat situasi dan kondisi juga. Dan untuk nanti ada informasi-informasi lainnya yang akan siap untuk menemani kamu. So, stay tune terus ya di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

Pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanam.

0: umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: Dari kawasan metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar teman terbaik kamu. Welcome back again. Masih bersama dengan Yogi teman Pro 2. Sampai nanti di jam 7 malam. Sebenarnya sampai jam 8 sih, karena ada ini Indonesia juga. Tadi kita udah dengerin Puja di Sandi, terus kita udah dengerin Azan Maghrib. Semuanya udah ya, doa-doanya udah dilanturkan. Berarti tandanya siaran bakal lanjut lagi, biar bisa lancar sampai nanti malam teman Pro 2 ya. Maka dari itu, without any further ado, let's going to the rock again di Pro 2 FM dan Pasar teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

Yang nyata-nyata aja dari Andi Steve Versa yang sudah membawa kita di 44 menit lepas dari jam 6 sore teman berdua. Ini nyata juga nih dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital alias Komdigi baru saja nih membagikan hasil evaluasi 6 bulan dari pelaksanaan PP Tunas, aturan yang mengatur tata kelola platform digital dalam perlindungan anak. Dari 60 produk layanan juga fitur alias PLF nih ya, yang telah diverifikasi sebanyak 22 PLF nih masuk kategori profil risiko tinggi, sementara 38 lainnya tuh masuk kategori risiko rendah teman produa. Beberapa nama yang masuk kategori risiko tinggi diantaranya tuh mulai dari Discord, terus kemudian ada Valorant, Pinterest, Telegram, X, Next Video, hingga sejumlah layanan e-commerce dan juga game. Dalam ketentuan dari PP Tunas teman produa ya, profil risiko tinggi ini berarti layanan tersebut memiliki tingkat risiko yang lebih besar daya terhadap anak dan tidak boleh memberikan akses kepada akun anak di bawah usia 16 tahun ya. Semakin tinggi profil risikonya, semakin kuat juga nih langkah pelindungan anak yang wajib diterapkan oleh penyelenggara platform. Apabila ada nih yang melanggar, sanksinya akan diberikan kepada pihak platform digital itu sendiri. Jadi kira-kira apakah kamu sudah menggunakan dengan baik para wahai remaja-remaja masa kini di bawah 16 tahun?

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut kedalaman Challenger.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siap-siap wrap dulu teman berdua, karena saat lagi kita bakalan mau mulai Ini Indonesia. Dan mungkin Ini Indonesia agak sedikit berbeda teman berdua ya. Biasanya kita ngasih tahu informasi budaya yang ada di Indonesia. Yogi agak merembah ke kancah internasional yang bakalan ngebahas putaran dari daftar-daftar destinasi budaya terbaik di dunia. Dan mungkin salah satunya ada Indonesia. Yang kalau tidak, ya pastinya kamu harus tunggu dulu nih teman berdua, selama 1 jam dari jam 8 sampai dengan jam dari jam 7 sampai dengan jam 8 ya. Masih bersama dengan Yogi juga, dari pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan Pastar.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Daya tarik sebuah kota kini tidak lagi sekedar diukur dari kemegahan gedung pancar langit atau juga popularitas objek wisata modern Temang Pro 2 ya. Dan kekayaan sejarah, seni, pertunjukan, keterjangkauan dari biaya juga hingga napas tradisi dalam keseharian masyarakat kini menjadi magnet baru bagi wisatawan dunia. Tren pergeseran minat wisata di ini tercermin ya dalam destinasi budaya terbaik dunia tahun 2026 yang belum lama ini dirilis juga oleh media perjalanan Time Out. Nah, menariknya ya, ada kota-kota di Asia yang berhasil menembus jajaran teratas dengan menawarkan karakter budaya yang unik, yang kuat, dan juga otentik. Kira-kira apa aja? Yogi bakal share ini semuanya one by one di ini Indonesia. Dan tentunya dengan budaya-budaya yang khas, nggak cuma dari Indonesia aja, tapi dari luar juga ya, Temang Pro 2. If you want to know more, please stay tuned on Neon 95.3. Your truly best friend. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

my own. Pergi-pergi kayak seru juga kalau mainnya ke Taiwan, teman berdua ya. Tepatnya di Taipei nih, menjadi kota Asia dengan posisi tertinggi dalam daftar. Dan ibu kota Taiwan tersebut dinilai sukses menjaga keseimbangan antara warisan masa lalu dan juga modernitas yang terus tumbuh, teman berdua. Di kota ini, wisatawan tuh dapat menikmati pertunjukan opera tradisional Cina Taiwan di gedung teater nasionalnya tentunya. Sekaligus juga menyaksikan seni kontemporer eksperimental yang bisa dibilang menggabungkan antara teknologi modern, terus kekuatan Taipei juga didukung oleh keberadaan National Place Museum yang menyimpan ya jutaan dari koleksi artefak sejarah dan juga budaya yang nilainya itu tinggi-tinggi banget.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua.

tanya-tanya kenapa sih cintanya pergi? Mungkin lagi main-main ke Beijing, China, teman Pro 2 ya. Sebagai kota dengan sejarah kekaisaran yang panjang, Beijing ini menawarkan perpaduan apik antara situs warisan dunia dan juga dinamika kota modern. Identitas budaya kota ini tetap terjaga kuat melalui kelestarian bangunan sejarah dan juga kawasan seni hingga aktivitas kultura masyarakatnya sendiri ya. Dan nilai tambah dari Beijing terletak pada tingkat keterjangkauan biaya yang cukup baik, teman Pro 2. Faktor ini juga membuat wisata budaya kelas dunia seperti Beijing dapat diakses oleh berbagai macam kalangan pelancong termasuk juga para budget traveler. Dari tadi kita di China aja, sekarang kita pindah dulu yuk ke India nih teman Pro 2, lebih tepatnya di kota Jaipur. Dikenal luas dengan julukan Pink City, kota merah muda ya, Jaipur ini memikat dunia lewat karakter visual dan juga budaya yang sangat kuat. Arsitek

0: arsitekturnya, bangunannya yang khas, pasar-pasar tradisional yang semarak, kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi juga, serta ritme kehidupan masyarakat lokal menjadi daya tarik utama nih ya, yang membedakan Jaipura dari kota-kota Asia yang ada lainnya. Untuk itu, kira-kira ada mau main ke Jaipura nggak?
1: You're listening Pro 2 FM RRI dan

0: Took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Ay, ay, ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha-cha-cha-cha.
2: Tips
3: off the day.
4: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
2: Tips off the day.

Iya, kalau misalnya punya dikasih kekuatan untuk terbang kayak seru juga teman Pro 2. Kalau terbangnya main-main kemana? Ke Chiang Mai. Chiang Mai ini melengkapi daftar dengan menawarkan atmosfer yang lebih tenang dan juga spiritual dibandingin dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Asia. Kota di Thailand ini ya, tepatnya di bagian utara, menjadi surga bagi pemburu ketenangan lewat keberadaan kuil-kuil kuno yang terawat juga. Pasar seni lokal serta tradisi masyarakat yang masih terjaga keasliannya di tengah laju modernisasi. Kira-kira dari 4 kota tersebut nih, yang mana yang pengen banget kamu kunjungin teman Pro 2? Yogi sih yang deket-deket aja dulu lah ya, di mana? Taiwan! Kejauhan. Well, itu dia ya perjumpaan kita teman berdua selama kurang lebih 5 jam ya. Yogi udah menyapa kamu dari jam 3 sore sampai dengan jam sekarang gitu, yang masih juga sembari membagikan berbagai macam hal-hal menarik. Thank you untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Setelah ini Yoginya harus pamit dan dilanjutkan lagi dengan persaingan MLC. Maksudnya gak usah disaingin ya. Kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC. Dan tentunya ini juga menjadi tanda Yogi akan pamit. Besok akan ketemu Yogi lagi gak ya? Let me check dulu, kayaknya Yogi off day deh untuk besok ya. Maka dari itu, dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and always looking on the bright side. Bye-bye semuanya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Dijual langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Perundungan digital masih menjadi tantangan di ruang media sosial Temu Pro 2. Ejekan atau perilaku tertentu kerap dianggap sebagai candaan atau kenakalan biasa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional Dr. Anak Agung Ayu Murahtini Rusmini Gorda mengatakan nomor 2, penanganan persoalan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat, media, dunia usaha digital serta komunitas diperlukan untuk memberikan edukasi dan advokasi mengenai dampak penggunaan media sosial. Kini Gorda menambahkan, minimnya empati membuat pengguna media sosial dapat memberikan komentar tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Menurutnya, pembagian peran antara pihak yang menjaga dan pihak yang bertanggung jawab perlu diperjelas agar tercipta ruang media sosial yang sehat.

Beralih ke informasi selanjutnya, Nomor 2 Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan terhadap pencalonan Bali sebagai tuan rumah World Congress of Dermatology atau WCD 2031 Nomor 2. Dukungan tersebut disampaikan oleh saat menerima jajaran Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski di Jaya Sabel kemarin. Ketua Umum Perdoski, Dr. Hani Nilasari menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan diri mengikuti proses bidding tuan rumah WCD atau WCD 2031 yang mengajukan Bali sebagai lokasi penyelenggara. Proses bidding dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 di Meksiko dengan 6 negara bersaing menjadi tuan rumah Nomor 2. WCD merupakan salah satu kongres internasional bergengsi di bidang dermatologi yang mempertemukan dokter spesialis, ahli, dan akademisi dari berbagai negara. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan, perkembangan keilmuan, pengalaman klinis, serta penguatan jejaring internasional di bidang dermatologi, venereologi, dan juga estetika. Menurut Dr. Hani, apabila Bali terpilih sebagai tuan rumah, WCD 2031 Nomor 2 diperkirakan akan dihadiri lebih dari 12.000 peserta internasional. Jumlah tersebut belum termasuk pendamping peserta, sehingga penyelenggaraan kongres berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi Bali, terutama terhadap sektor pariwisata dan industri MICE, Meeting, Incentives, Convention, and Exhibition. Demikian Nomor 2 Info per 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Music Live Chat.
3: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
4: Jamul. Boleh diet ya, wanita cantik yang ngantuk.
3: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
4: tapi agak-agak kemaleman buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
3: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya.
4: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
3: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
4: Oh, saya melihat dinding aja.
3: Aduh,
4: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
3: Oh, ay, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
4: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
3: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak, kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
4: Betul.
3: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
4: Nguli. Belum pernah nguli.
3: Oke.
4: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
3: Oh iya.
4: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
3: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
4: belum,
3: gitu kan.
4: Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
3: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu. Pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
4: Oh iya. Jail-jail aja. Second loh itu.
3: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
4: Betul.
3: Masuk ke sektor B. Iya kan.
4: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
3: Bener.
4: Mana pundi-pundi gitu lah.
3: Saya kejar yang paling kenceng.
4: Kejar itu.
3: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
4: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
3: Buset.
4: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh, enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
3: Beneran.
4: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
3: Buset.
4: Enggak bisa gitu.
3: Gak bisa,
4: udah terlalu harus dicoba gitu. Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
3: Bener.
4: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
3: Oke,
4: gitu.
3: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
4: Terlalu banyak kayak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
3: Selalu musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak, kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu.
4: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejelaninnya mah saya enjoy aja ya.
3: Benar-benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
4: Gitu. Benar. Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
3: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
4: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
3: Benar sih, karena hidup itu pilihan kan.
4: Kayak enggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
3: Benar. Berarti menurut lo quarter life crisis lo aja dibuat-buat?
4: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
3: chapter.
4: Masih.
3: Yeah.
4: Kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis ya nanti.
3: Iya, betul sih.
4: Setelah dipikir-pikir.
3: Iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, ya bingung memang, gitu kan.
4: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
3: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
4: Seumur hidup lu pasti bingung.
3: Benar.
4: Jadi udah
3: jalanin aja udah.
4: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
3: Walaupun sama-sama bingung
4: semuanya
3: sebenarnya ya.
4: Bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
3: itu yang menang. Menarik.
4: Tahu itu teori aja sih.
3: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
4: Iya, ya ampun.
3: Album pertama.
4: Ya ampun.
3: Gimana sih rasanya punya album?
4: Mules.
3: Kenapa gitu?
4: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
3: Benar.
4: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
3: bener,
4: gitu kan.
3: Benar.
4: Juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
3: Iya.
4: Sebuah achievement yang besar aja punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
3: Bener.
4: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
3: benar,
4: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2
3: ya, asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
4: Sedep.
3: Ide.
4: Sedep.
3: Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
4: Ori boleh ya.
3: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
5: Isinya

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya. Kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Kira-kira
0: sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya.
1: Benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Yaudah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk. Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
0: Bener,
1: pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, yes, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Okay. Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener,
1: kayak
0: bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Yang paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I get it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Gitu. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label, karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri, kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue memang orangnya, setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Bisa ini ya.
1: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi

0: buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin
1: ya. Oke, next, all I got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke.
0: Okay. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu. Asik. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
0: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri. Saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa membuat

0: yang gagalkan ku.
1: Asik. Gitu.
0: Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah. Bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: selingkuh. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya.
0: Iya gitu
1: ya.
0: Loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Ah, berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada.
1: Oh,
0: lapar
1: wow.
0: Kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Iya. Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncaknya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.

0: jadinya kebalik, jadinya saya betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: bener.
0: yang jadi pemantik kelaparan ya. Itu yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya.
1: Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Oke.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
1: okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, orang okay. heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah Subselada. Aku mau merasa seperti Manohara gitu.
1: Uset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, benar.
0: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh. Gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoet-toet.
1: Oh.
0: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album.
1: Oh,
0: jadi
1: wow.
0: Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus ya. Terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
1: Oh,
0: aku
1: wow.
0: ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay,
0: okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Oke.
0: Okay. Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: aku suka
1: ini?
0: Banget lagunya.
1: Oh wow.
0: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, takedang Dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat, takedang Dungdat, udah
1: right.
0: gitu doang.
1: Okay,
0: gak
1: okay,
0: ada
1: okay.
0: ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, takedang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat. Dungdat.

0: Jada Dungdat dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya.
1: Mm-mm.
0: Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar-benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLSS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS HSMOM 1702. Nah itu, gue nggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasilolomam.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Penyanyi Dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Ya, aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Oke. Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elvi tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Karena sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound. Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Benar, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan? Star-struck banget kan?
1: Kaku.
0: Kaku gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel siapa? Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Lebih cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak iya, saya check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Okay, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener.
1: Kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
0: yang
1: kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena
0: akhirnya
1: sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa,
0: ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede. Misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Aduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan foto harus ada apa
0: taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener, gitu. Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lu kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
0: Benar.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Benar.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: ya, tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu aja, yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wah seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2 tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku Sedap.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap.
0: Betul. Yang penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jebung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jebung.
0: Bye-bye.

Itu Pro 2 setelah kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta. Karena seperti biasa hari ini ada music live chat. Hari ini barengan sama Jibung tadi ya itu Pro 2. Sekarang di jam 9 lebih 4 menit balik lagi ke Pro 2 RRI Denpasar. Ditemenin sama Cakra dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Sudah pasti di today's recap sama Pro 2. Dan Cakra juga bakal bawain kamu informasi yang menarik nanti itu Pro 2 di jam 10 nih. Kalau dengerin lagu yang tadi tuh umur 2 rasanya kayak balik di tahun 2020-an tuh umur 2 di mana pandemi merajalela gitu ya tuh umur 2. PPKM semua pakai masker gitu ya tuh umur 2. Even sekarang pun juga pakai masker di beberapa daerah karena adanya erupsi dari beberapa gunung ya tuh umur 2. Untuk teman-teman yang lagi berjuang menghadapi bencana erupsi gunung ini, Cakra ucapkan, bukan ucapkan dong, maksudnya Cakra memberikan semangat gitu ya. Kalau misalnya perlu bantuan, kami di daerah lain juga akan mensupport itu pastinya. Ya teman berdua, kalau misalnya ngomongin di tahun 2020 di mana pandemi itu membuat hampir semua pekerjaan, hampir kita semua teman-teman dua yang merasakan yang namanya di rumah aja, nggak kemana-mana. Even kemana-mana pun protokolnya lebih ketat gitu. Yang harus pakai masker, harus tes PCR, ada yang pokoknya yang pakai APD lengkap. Pokoknya semua aturan di tahun 2020 di pandemi itu teman-teman dua rasanya apa ya? Kayak kita lagi dikurung tapi semuanya gitu tuh umur 2. Gak cuma kita lagi diisolasi tapi semua orang gitu. Gak cuma orang yang terdampak tapi orang yang gak terdampak pun tuh umur 2 itu juga terisolasi tuh umur 2. Jadi hari ini tuh umur 2 kita bakal throwback dulu di tahun 2020. Kamu waktu itu lagi ngapain tuh umur 2? Boleh banget ceritain ke Pro 2 RRI Denpasar. Kita nostalgia dulu ya umur 2 ya, walaupun 6 tahun yang lalu gitu tuh umur 2. Tapi rasanya seru juga kalau misalnya enggak seru di situasinya ya umur 2, tapi seru kalau misalnya kita mengenang lagu-lagu atau tren-tren atau sesuatu yang kita kerjakan waktu itu tuh umur 2. Kadang Cakra juga sering untuk nginget-nginget, wah tahun 2020 dulu aku dengerin lagunya ini gitu tuh umur 2. Bahkan Cakra memulai musik gitu tuh umur 2 secara serius juga di tahun 2020. Kenal sama audio juga di tahun 2020. Jadi 2020 ini banyak manfaatnya ya tuh umur 2 ya, walaupun kita di rumah aja. Jadi buat kamu yang mau cerita boleh banget ke Pro 2 RRI Denpasar 0896 200 39 100. Masih tuh umur 2 sebelum kita ganti nomor nanti. Atau bisa juga ke sosial medianya Pro 2 RRI Denpasar, di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: Asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Ya itu umur dua, kalau misalnya kata stereo wall gitu, umur dua home gitu. Emang kalau di tahun 2020-2021 kita emang di home aja sih umur dua, cuma di rumah aja gitu. Karena kemana-mana pun juga masih boleh, tapi dibatasi umur dua, nggak boleh yang terlalu apa ya. Kalau misalnya di tahun 2026 sekarang kan kita kemana-mana juga udah apa ya, selengang itu gitu umur dua. Even kamu nggak pakai masker pun juga nggak apa-apa 2026. Tapi tahun 2020-2021 kamu nggak pakai masker, nggak boleh keluar umur dua. Salah satu hal yang gak bisa dilupakan dari tahun 2020-2021 atau pandemic era atau umur 2 adalah tren-tren yang ada di sosial media dan juga lagu-lagu yang muncul saat saat tahun tersebut umur 2 atau saat era tersebut. Karena temu perdua, perlu diyakini temu perdua. Enggak, maksudnya kalau misalnya Cakra sih meyakini bahwa lagu ini juga bisa membawa memori atau ingatan seseorang gitu temu perdua. Kita dengerin, tiba-tiba dengerin lagu, tadi Cakra dengerin lagu Stuck With You dari Ariana Grande dan juga Justin Bieber. Itu ngerasa kayak balik lagi ke era-era pandemi itu tuh umur 2 di 2020-2021. Jadi rasanya lagu ataupun aroma ya tuh umur 2 itu bisa membawa memori atau ingatan seseorang, throwback ataupun ya bisanya throwback aja sih tuh umur 2, enggak bisa mengingat masa depan yang enggak mungkin, bahkan belum kejadian gitu tuh umur 2. Tapi mengingat masa lalu bisa melalui dua cara itu tuh umur 2. Entah dari aroma atau entah dari suara tuh umur 2. 2020 mah Cakra belum jadi penyiar. 2020 kayaknya Cakra masih di rumah gitu ya umur 2. Masih melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

Naura tadi muterin playlist di 2020-2021 single-single yang mungkin kalau misalnya kamu denger lagi, kamu sama seperti Cakra ya teman-teman berdua. Mengingat masa-masa yang baik-baik aja gitu teman-teman berdua, masa yang oke kalau diingat tapi tidak ingin diulangi lagi teman-teman berdua di pandemi ya teman-teman berdua. Di 2020 sampai 2021 sekitar segitulah teman-teman berdua. Tapi kalau misalnya ngomongin soal tahun segitu tuh umur 2, Cakra tadi bilang kalau misalnya Cakra masih menikmati atau melakukan PJJ, pelajaran jarak jauh. Dulu Cakra inget banget tiap pagi harus nonton TV gitu ya tuh umur 2. Harus harus standby di channel TVRI tuh umur 2. Karena dulu TVRI ini sebagai salah satu media pembelajaran ya tuh umur 2. Yang mana dulu ada mata pelajaran yang diberikan melalui stasiun televisi tersebut, melalui kanal televisi gitu nomor 2. Dan kita sebagai murid-murid yang melakukan pelajaran jarak jauh ya harus mengikuti mata pelajaran itu, even mata pelajarannya sebenarnya nggak dikhususkan untuk Cakra waktu itu kalau gak salah SMP kelas 2 atau 3 gitu. Antara 2 kayaknya. Atau menuju 3 gitu. Nah. Oh bukan SMP, SMA. SMA kelas 2 atau kelas 3. Yang mana waktu itu di TVRI. Itu kan tiap harinya tuh kalau gak salah random. Ada pelajaran bahasa Inggris tapi kelasnya kelas SD ataupun SMP gitu nomor 2. Bukan yang terfokus pada satu jenjang sekolah gitu nomor 2. Kalau misalnya mungkin ada nomor 2 tapi Cakra juga lupa ingat. Yang Cakra ingat waktu itu sekolah udah enggak masuk aja pokoknya. Setelah ada pemberitahuan kalau misalnya pembelajaran jarak jauh, sekolah enggak masuk, semua libur di rumah. Belajar di rumah gitu tuh nomor 2. Dan menjalani kegiatan ya juga di rumah aja gitu tuh nomor 2. Even yang olahraga biasanya kita harus ke sekolah ataupun ke tempat olahraga. Dulu kalau misalnya SMA Harapan tempat olahraganya di Renon gitu tuh nomor 2 di lapangan. Ini olahraganya di rumah gitu tuh nomor 2. Ngambil nilai ujian praktik juga di rumah gitu dengan video gitu tuh nomor 2. Yeay. Itu yang kita lewatin gitu ya tuh nomor 2 di tahun 2020-2021. Bikin senyum-senyum kalau misalnya diingat-ingat nomor 2 tapi enggak mau kalau diulangin lagi ya.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau dan aku.

Ya, semua berdua itu tadi kita ngebahas soal pandemic era dari 2020 sampai 2021. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari. Jadi topiknya sekian dulu. Buat kamu yang mau kirim salam, mau request lagu, boleh banget tuh berdua tinggal WhatsApp aja ke nomornya berdua Raden Pasar 0896200 3900. Bisa juga menghubungi sosial medianya berdua Raden Pasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada. Ada satu lagu lagi nih teman berdua buat kita throwback ke pandemic era. Yang satu ini udah pasti hits banget teman berdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yeah, Cemo Pro 2. Balik lagi barengan sama Cakra Cemo Pro 2. Udah di jam 10 lebih 7 menit. Itu artinya Cakra bakal bawain kamu informasi penutup hari Cemo Pro 2. Hari ini Cakra bakal update-update kamu informasi yang bisa membantu kamu untuk mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi Cemo Pro 2. Makin kesini makin harus memperhatikan gaya hidup kita ya Tumper 2, biar gak asal-asalan gitu Tumper 2, biar gak yang sekedar ya udahlah gitu Tumper 2, tapi tetap ada meaningnya, tetap ada manfaatnya, tetap tetap ada harapan hidup sampai jangka panjang gitu Tumper 2.

Kemarin Jakra habis ngebahas semua perdua terkait junk food yang bikin ngorok waktu di dialog afternoon tea temu perdua. Dan yang perlu di highlight adalah temu perdua sebenarnya junk food ini yang harus dihindari adalah lemak dan juga gula tambahannya temu perdua. Jadi dua hal ini temu perdua atau dua zat ini yang sebenarnya bikin kita obesitas, obesitas yang bikin kita ngorok gitu temu perdua. Karena saluran pernafasnya dipersempit oleh lemak yang menumpuk dan juga gula-gula yang berdampak kepada saluran pernafasan juga temu perdua. Jadi Cakra akan memberitahu kamu temu perdua bagaimana nih cara ampuh mengurangi asupan gula tambahan temu perdua. Yang pertama kamu harus rajin-rajin untuk ngecek label nutrisi ya temu perdua. Jadi kalau misalnya kamu milih produk atau lagi beli produk, sebelum dibeli kamu harus cek dulu label nutrisinya temu perdua. Pilih yang kandungan gulanya paling sedikit temu perdua. Kemudian kandungan gula tidak selalu ditulis gula atau sugar, tapi gula itu tertulis sebagai high fructose corn syrup, cane sugar, maltose, dextrose, molasses dan juga karamel temu perdua. Selain itu temu perdua kamu juga harus pilih pangan utuh temu perdua. Sebaiknya kurangin pangan ultra proses ya temu perdua seperti sereal atau camilan kemasan. Karena pangan yang seperti itu temu perdua biasanya gula tambahannya lumayan tinggi temu perdua. Kamu bisa mengganti dengan biji-bijian utuh, buah-buahan dan juga makanan-makanan yang memang lebih alami temu perdua. Kalau lagi suka makan yang manis temu perdua, kamu bisa mencari alternatif makanan manis temu perdua. Ini seperti apa ya? Seperti buah potong ataupun dark chocolate ini lebih baik daripada kamu mengonsumsi cake, permen, es krim dan juga cookies temu perdua.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

0: Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap Bendera Merah Putih Negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, Bendera Merah Putih, yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London yang diperoleh dari seorang Jepang yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.
1: Teman terbaik kamu.

Buat kamu yang susah buang air besar gitu ya, tempur dua beberapa hari ini rasanya kok aduh sakit perut tapi kayak gak bisa keluar dengan tenang gitu. Mungkin kamu kurang probiotik nih tempur dua. Jadi memang ya pencernaan itu memerlukan probiotik biar pencernaan kamu itu lancar tempur dua, tanpa macet-macet, tanpa terhalang, terhambat, jadi buang air besarnya lancar tempur dua. Jadi asupan probiotiknya itu tetap harus di jaga tempur dua, harus ada setiap harinya, minimal ada gitu tempur dua. Buat kamu juga yang lagi diet umur 2, kamu disarankan untuk memasukkan pangan tinggi probiotik nih. Karena melansir dari Health umur 2, konsumsi probiotik ini mendatangkan aneka manfaat seperti menyeimbangkan bakteri usus, mendukung daya tahan tubuh, kulit lebih sehat lagi umur 2, dan juga membantu menurunkan berat badan. Nah, kamu bisa mendapatkan makanan tinggi probiotik umur 2. Salah satunya adalah kamu bisa mengonsumsi yogurt umur 2. Nah, yogurt ini terbuat dari susu yang difermentasi menggunakan bakteri lactic acid dan juga bifidobacteria umur 2. Lanjut dari Healthline, sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2022 menyebutkan bahwa konsumsi yogurt ini secara rutin bisa meningkatkan kesehatan jantung, tulang, dan juga pencernaan, kemudian menurunkan risiko diabetes, kanker, dan juga menjaga berat badan kamu umur 2. Selain yogurt umur 2, yang lebih gampang ditemukan yaitu tempe. Jadi Indonesia itu punya pangan lokal yang tinggi probiotik yaitu tempe umur 2. Terbuat dari kedelai yang difermentasi juga umur 2, dan juga proses fermentasi ini membuat kandungan asam fitat pada kedelai berkurang. Asam fitat merupakan senyawa tanaman yang menghambat penyerapan mineral seperti zat besi dan seng. Dan ini adalah salah satu pangan dengan tinggi probiotik yang baik untuk pencernaan kamu umur 2. Selain dari Indonesia, ada juga dari Korea umur 2 yaitu kimchi ya umur 2. Ini juga bisa kamu konsumsi kalau misalnya pingin pencernaan kamu lancar dan BAB kamu lancar umur 2. Karena kimchi juga termasuk salah satu pangan yang tinggi probiotik umur 2. Ini terbuat dari napa atau lobak yang difermentasi menggunakan bakteri lactobacillus umur 2. Di balik rasanya yang tajam umur 2, kimchi ini tinggi banget kandungan probiotiknya umur 2. Jadi buat kamu tinggal pilih nih, ada beberapa makanan yang Cakra sebutin. Kalau misalnya sakit perut atau susah buang air besar, makan rekomendasi yang Cakra berikan.

serta meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Ada informasi ini nomor 2 bahwa kamu yang suka minum minuman manis dan juga kafein ini harus dihindari waktu musim kemarau nomor 2. Jadi dua hal ini harus dihindari nomor 2, apalagi kalau misalnya cuacanya lagi panas nomor 2. Menurut dokter spesialis gizi Putri Sakti, baik minuman berkafein maupun manis itu nggak bisa menggantikan kebutuhan air putih. Yang justru malah berisiko memicu dehidrasi itu nomor 2. Hal ini karena kandungan kafein seperti pada kopi ataupun teh pekat memiliki efek diuretik ringan itu nomor 2. Efek ini merangsang ginjal mengeluarkan cairan lebih cepat melalui urin. Adapun pada minuman manis nomor 2, kadar gula yang tinggi itu bisa menarik cairan keluar dari sel-sel tubuh ke saluran pencernaan. Nah, hal ini membuat tubuh kamu nomor 2 jadi membutuhkan lebih banyak air untuk memproses gula tersebut. Rasa haus jadi lebih gampang datangnya nomor 2. Jadi yang harus dilakukan waktu musim panas atau musim kemarau nomor 2 dengan cuaca panas gitu nomor 2 adalah minum sebelum haus nomor 2. Jadi untuk menghindari dehidrasi adalah kamu harus minum sebelum haus. Dokter Putri juga menyarankan nomor 2 untuk menerapkan prinsip minum sebelum haus agar bisa mencegah dehidrasi. Selain itu, kamu bisa mencapai target asupan cairan harian. Beliau mengatakan target minimal cairan nomor 2 idealnya adalah 2-2,5 liter per hari itu nomor 2. Jadi kamu bisa bawa botol minum atau tumbler sendiri. Siapkan target minimal yaitu 2-2,5 liter per hari nih. Selain itu juga itu nomor 2, kamu bisa mengonsumsi buah dan sayur yang tinggi air seperti semangka, melon, jeruk, timun, selada dan juga sup buah berkuah bening itu nomor 2. Untuk asupan cairan dan juga mineral alami nomor 2. Kamu juga bisa mengenakan pakaian yang sesuai nomor 2 untuk menjaga suhu tubuh kamu nomor 2 biar enggak cepat panas nih. Kayak gitu ya nomor 2, itu adalah kiat-kiat untuk menghadapi musim kemarau yang mana sebentar lagi juga musim kemarau juga sudah mau habis, akan digantikan dengan musim hujan nomor 2. Jadi kamu harus bersiap-siap nomor 2 untuk menghadapi musim selanjutnya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

Tumpu Perdua ini di request sama Lara Purnama Sari ya Tumpu Perdua. Seperti biasa sudah pasti setia mendengarkan Perdua RRI Denpasar dan juga request di Perdua RRI Denpasar. Terima kasih Lara sudah request di Perdua RRI Denpasar. Dan mungkin ini Tumpu Perdua sebagai penutup hari ini Tumpu Perdua karena sudah 56 menit juga lepas dari jam 10. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu Tumpu Perdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Perdua Denpasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Besok ketemu sama Cakra di sore hari di jam 3 sampai jam 8 Tumpu Perdua. Dan pada akhirnya dari kawasan metropolis saya Muruk 70 Denpasar. Cakra yang bertugas pamit undur diri Tumpu Perdua. Selamat malam Tumpu Perdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Ada Pamungkas nih dengan single terbarunya, Adam.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan

0: maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Kediaman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Video apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4. Boleh deh.
0: Aku juga kangen, Ayang.
1: Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Just Music Pro 2.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jazz Music Pro 2.

0: maju terus pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Teman terbaik.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan kali ini updatean dulu teman Pro 2. Bahwasannya adanya perundungan digital ini masih menjadi tantangan di ruang media sosial. Dan ejekan atau perilaku tertentu ini kerap menjadi candaan atau bahkan kenakalan biasa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Wakil Rektor Bidang Mahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, teman Pro 2, mengatakan bahwa penanganan persoalan ini tidaknya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat, media, dan dunia usaha digital serta komunitas diperlukan untuk memberikan edukasi advokasi mengenai dampak penggunaan media sosial. Dan menurutnya pula bahwa pembagian peran antara pihak yang menjaga dan pihak yang bertanggung jawab, teman Pro 2, itu perlu diperjelas supaya tercipta ruang media sosial yang juga sehat. Jadi teman Pro 2, itu dia update-annya. Nanti kita akan update dengan situasi sekitar dari perakiran cuaca BMKG, dari arus lalu lintas ATCS, dan juga lainnya di Kota Denpasar. They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long and you've seen magic,

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
3: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
4: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
5: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan pasar. Dan pagi-pagi seperti janji merah tadi ya, kita akan mencari perakiraan cuaca. Bukan perakiraan arah hati teman Pro 2 ya. Jadi jadi benar-benar cuaca dari bmkg.go.id. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu-kamu juga sering mengikuti updatean, sebenarnya ya kalau dibilang 100% tepat tentu tidak ya teman Pro 2. Tapi jangan sampai kamu menyalahkan, karena kan ini adalah bahasanya perakiraan cuaca, bukan ramalan pasti. Udah ramalan pasti, kepastian cuaca hari ini enggak teman Pro 2. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 cek di website resminya, itu sudah ditunjukkan bagaimana seluruh wilayah di Provinsi Bali. Bisa kamu cari, khusus Kota Denpasar juga bisa. Tapi kali ini aku yang di Kota Denpasar aja dulu. Yang diprediksi memang cerah teman Pro 2 untuk hari ini sampai dengan malam nanti. Untuk suhunya di kisaran, kalau pagi ini sekitar 25-26, di siang nanti di kisaran 30 derajat Celcius teman Pro 2. Dan kalau misalnya dari anginnya sendiri, ini cukup normal di kisaran 31 sampai 9 km per jam untuk pagi hari. Dan siang nanti juga sempat turun teman Pro 2 di 22 sampai dengan 31,5 km per jam. Dan di malam nanti, dan menurun kembali di malam. Kalau kelembapannya di pagi hari ini di around 80 sampai dengan 85an teman Pro 2. Sedangkan di siang nanti 60an. Dan di sore nanti turun lagi menjadi naik lagi maksudnya di kisaran 80 sampai dengan 90% teman Pro 2 untuk kelembapan. Jadi itu dia updatean perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Meskipun ya tetap cuaca terpantau atau terprediksi cerah, pastikan untuk selalu sedia yang namanya jas hujan di kendaraan kamu. Kalau-kalau nih perubahan cuaca terjadi tiba-tiba, ya sudah, kamu sudah siap siaga.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, salsa parila, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Teman Pro 2, kamu masih konsernin RRI Pro 2 FM dan Pasar. Dan Mira juga mau ngingetin kamu, teman Pro 2, selain bisa dengerin melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengerin streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan yep, teman Pro 2, kita juga ada perubahan terkait dengan nomor telepon, dan aku akan segera update kepada kamu supaya kamu bisa request ya, semakin fast, semakin cepat, semakin terlayani tentunya di Pro 2 FM dan Pasar. Cuma nanti aku akan update informasinya, so don't go anywhere. Akan ada Ariana Grande dulu, teman kamu dengan singlenya Seven Rings.

Ini jadi throwback banget ya denger lagu G ini, teman Pro 2. Dan selain lagu, biasanya musisi ini yang bikin kita throwback ke masa-masa lalu. Masa lalu entah zaman kita sekolah dan lain sebagainya gitu, teman Pro 2, yang udah berlalu sekitar 10 bahkan 15 tahun yang lalu. Tapi kalau King Nasar emang enggak pernah berlalu, teman Pro 2. Bahkan sekarang ya King Nasar lagi mencuri perhatian karena ada rilisan terbarunya Astaga Naga yang diciptain sama Pasha Ungu. Jadi waktu rilis, teman Pro 2, ini langsung ramai jadi perbincangan ya, karena musiknya yang mudah nempel di kepala dan gaya khasnya King Nasar yang tetap kuat. Jadi gak sedikit warganet yang ngaku baru sekali dengar tapi langsung suka sama lagunya. Dan bahkan kolom komentar dari King Nasar sudah dipenuhi dengan reaksi menunjukkan antusiasme mereka terhadap rilisan baru Astaga Naga. Kira-kira kamu udah dengar apa belum, teman Pro 2? Karena jangan sampai kelewatan, nanti takutnya udah kelewatan lagunya, kelewatan trennya, kelewatan juga hype-nya.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

updatean informasi lalu lintas dulu teman Pro 2 dari ATCS Kota Denpasar. Yang mana aku bakal jalan-jalan dulu ke Simpang Gunung Agung yang terpantau lancar teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Terus kita beranjak ke Simpang Kapten Sujana. Ini terpantau cukup ramai ya teman Pro 2 ya. Kemudian di Simpang Gunung Salak terpantau cukup senggang. Simpang Teuku Umar 1. Nah, kerasa nih padat-padatnya teman Pro 2. Selain itu buat teman Pro 2 juga yang akan melintasi area Simpang Soputan, ini terpantau ramai lancar. Jadi buat teman Pro 2 yang sudah mulai beraktivitas dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Mungkin titik kepadatan akan lebih banyak ada di depan sekolah teman Pro 2, karena memang kan waktu kedatangan ya jam sekarang ya. Jadi tetaplah berhati-hati, tetaplah waspada, dan selalulah utamakan keamanan dan juga keselamatan kamu di jalan raya. So, informasi update terkini ini sekali lagi merakutip dari ATCS Kota Denpasar.

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.
14: Sejauh manapun kalian pergi,
15: apapun suku, agama, atau etnis kalian,
16: setiap nafas, aliran darah, detak jantung, dan ukiran prestasi hanya untuk Ibu Pertiwi.
17: Ini adalah masa untuk kita menggebrak dunia.
18: Kita, remaja Indonesia.
19: Penjaga Ibu Pertiwi.
20: Penerus cita-cita reformasi.
21: Pemimpin di kemudian hari.
22: Pewaris NKRI.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Sederhan mamu baik untukku. Ayo, kira-kira apa sih yang kamu rasa teman Pro 2 dalam kehidupan yang kamu usung banget konsep sederhananya? Apakah soal makanan? Apakah soal pakaian? Apakah soal kehidupan? Tapi teman Pro 2 emang ya, kalau mau yang paling sederhana, paling hemat, itu adalah dengan masak sendiri. Tapi kalau nggak bisa teman Pro 2, ya udah beli aja. Karena hidup sederhana juga bisa sembari mendukung UMKM lainnya. Jadi aku akan bahas beberapa makanan di sekitaran kita teman Pro 2 yang cukup kamu dengan uang 10.000 ke bawah ya, mulai dari 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 sudah bisa mengisi perut kamu. Oke, sudah kebayang kira-kira apa? Tapi bisa lebih cocok lagi teman Pro 2 dengan kamu kalau buat nasi di rumah terus beli lauknya aja. Harganya juga setara teman Pro 2, start 5 ribuan gitu ya, atau bahkan ada yang lebih murah untuk sayur-sayuran, tapi bisa mengenyangkan lebih dari satu orang. Kita akan bahas beberapa di antara teman Pro 2 yang sekaligus juga UMKM ini, beberapanya di sekitaran RRI Denpasar.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Satu single dari Bazzi, Beautiful featuring Camila, udah temanin kamu ya teman Pro 2, yang belakangan lagu ini lagi seliwar-seliwar banget di medsos. Tapi teman Pro 2, yang gak kalah seliwar-seliwarnya adalah bagaimana kehidupan para anak sekolahan di Jeger dah, teman Pro 2, yang sekali istirahat itu bahkan ngabisin uang di atas 100.000. Ini kesenjangan banget sama topik kita ya teman Pro 2 ya. Karena aku bilang apa? Karena bilang 5.000 udah bisa kenyang di pagi hari. Iya teman Pro 2, so balik aja kita ke Denpasar ya. Kita gak usah ngeliat yang jauh-jauh, yang bahkan di Denpasar pun juga ada yang jauh. Ya udah, gak usah diikuti karena kita lagi berusaha hidup sederhana. Gak usah repot di pagi hari, tapi kita udah dapat sebungkus nasi. Iya teman Pro 2, nasi kuning kisaran 5 atau 7 ribu kita masih dapat, bisa 5 ribu atau 6 ribu udah bungkusan teman Pro 2. Kalau 7 ribu bolehlah kita beli di dagangnya ya. Isinya udah lengkap, ada nasi, pastinya nasi kuning, terus ada yang namanya ayam suwir, terus ada mie, ada tempe, dan juga ada serundeng teman Pro 2. Nah ini nih, kamu bisa dapatkan di beberapa pedagang di kisaran Hayam Wuruk deket RRI ya. Jadi kalau misalnya ke timur kamu ketemu, terus ke utara, ke Kecubung juga kamu ketemu. Jadi tinggal dipilih aja mau yang mana teman Pro 2. Dan sebenarnya dari banyaknya pilihan di sekitar, ini juga bisa menjadi ajang untuk mencari yang mana sih yang paling cocok dengan lidah ya. Karena sekalipun kita hidup sederhana, ya kali makanan kita gak enak.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Memang udah kayak cahaya ya teman Pro 2, iya para pedagang-pedagang UMKM yang masih menghadirkan nasi murah meriah. Tapi cukuplah untuk sarapan gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu tipe-tipe yang gak terlalu seneng nasi kuning ya, atau karena saking seringnya kau makan nasi kuning kamu pengen yang beda, nasi putih juga juara teman Pro 2. Karena biasanya kalau nasi kuning kan umum ya loknya kayak aku bilang tadi, jadi gak ada yang rasanya terlalu jomplang. Nah kalau pakai nasi putih rasa apapun bakal cocok teman Pro 2, dan termasuk penggunaan sambal-sambal dan juga bumbu Bali. Iya teman Pro 2, aku sering banget langganan nasi campur yang harganya cuma 7.000 aja ya. Yang mana kamu bisa milih sambalnya, ada pilihan antara sambal matah, sambal bawang, sambal matah itu kan bawang yang mentah, terus sambal bawang goreng, terus juga sambal merah. Jadi teman Pro 2, biasanya karena sambal adalah nyawa di nasi itu, kalau misalnya bosen yang tipe sambal bawang goreng, kadang sambal matah, kadang lagi sambal merah, jadi ada variasinya teman Pro 2. Gak mungkin bosen, harganya murah, terjangkau, mudah didapatkan teman Pro 2, dan pastinya kamu gak repot masak, kamu sekaligus support UMKM lokal. Gimana, menarik kan teman Pro 2 yang selalu kebingungan buat sarapan tapi kebiasaan sarapannya berat? Nah ini beratnya tapi gak di kantong ya.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka itu dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau misalnya kamu gak perlu sarapan berat, teman Pro 2, kamu mungkin bisa tinggal merebus telur dan juga menikmatinya. Tapi kalau misalnya kamu tim yang nasi banget, kalau belum makan nasi, belum kenyang, teman Pro 2, ya bisa banget. Yang kayak aku rekomendasiin tadi, ada nasi putih, kemudian nasi kuning. Dan sekarang ada juga teman Pro 2, tapi sebenarnya ini udah agak lama sih aku gak nikmatin lagi ya. Itu areanya adalah dekat dengan lampu merah Nusa Indah. Jadi pertigaan Nusa Indah, Hayamuruk, teman Pro 2. Di sekitar sana itu ada sebenarnya kayak jajaran warung, yang mana salah satunya itu menjual nasi pindang, teman Pro 2. Jadi nasi pindang, bubur Bali, dan teman-temannya. Nah, ini tuh memang rasanya flavorful Bali banget. Basenya tuh medok, teman Pro 2. Jadi bumbunya itu medok ya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, bumbunya medok, benar-benar kerasa banget Bali-nya. Ditambah yang jualan itu dadong-dadong, jadi nenek-nenek gitu. Jadi teman Pro 2 kebayangkan gimana rasanya, nostalgia banget nikmatin kuliner khas tapi dengan harga terjangkau. Karena aku waktu itu masih belanja 7.000, masih bisa teman Pro 2 masih dapat pindang dan juga sayur urap, terus isi sambal, terus ada tempe santannya. Beuh, mantap banget. Karena kalau pindang ini memang jadi salah satu kuliner yang tricky banget masaknya kalau menurut aku ya, teman Pro 2 ya. Jadi ada yang memang bisa, tapi kalau sampai salah ya gak enak rasanya, teman Pro 2. Karena pada dasarnya pindang ini jadi makanan yang enak betul asal masaknya itu benar. Nah, kalau beli di dadong satu ini, teman Pro 2, wah, kamu bisa dapetin rasa yang kayak nenek banget di rumah. Dengan harga terjangkau, sudah kenyang. Tapi kalau misalnya kamu kelewatan dikit, agak siang dikit bangunnya, kehabisan, sudah pasti.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Yang terakhir teman Pro 2, dengan 10.000 ke bawah kamu sudah mendapatkan lauk pauk, yaitu belanja di Emperan Pagi-Pagi teman Pro 2. Emperan Pagi-Pagi ini bukan nama tokonya Pagi-Pagi ya, atau nama emperannya Pagi-Pagi, enggak. Karena biasanya ini Pagi-Pagi kalau gitu malam-malam teman Pro 2. Sudah ada bungkusan-bungkusan lauk-lauk yang bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau. Mulai dari lauk, sayur, buah, terus jajan-jajanan juga, dan tidak sedikit juga ada jajan Bali teman Pro 2. Ini enak pol ya, karena dalam satu tempat kita bisa beli banyak banget. Dan ini sih triknya teman Pro 2 adalah dengan memasak nasi di rumah. Terus kamu tinggal beli lauknya, mungkin satu lauk protein ya, antara dari daging, ayam dan lain sebagainya. Terus yang satunya adalah sayur. Ya udah, kamu bawa pulang yang bisa makan teman Pro 2. Kalau misalnya emang lauknya mau banyak ya makan sendiri sih segitu ya. Tapi kalau misalnya mau berbagi-bagi bisa kok, berdua atau bahkan bertiga. Jadi ini karena kita hidup sederhana teman Pro 2, ya udah dicukup-cukupkan saja ya. Karena meskipun dicukup kan saja begini, rasanya enak, terus makannya bareng-bareng jadi lebih enak gak sih?

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.